0: lembaga penjamin simpanan LPS. Rosanti Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, monetar maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di sana Kepresidenan Jakarta.
1: KSSK ini
0: kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danatara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahnya Pak Presiden juga bahwa kami yang benar ini KSSK ya, KSSK plus ada Danatara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah.
0: Rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tulis Mudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Kementerian dan teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo. Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus paling nggak setidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus jalannya adalah pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa

0: saya mau menambahkan itu.
1: Rayo Saraswati menjelaskan Jarna Sapo yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarna Sapo juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan besok dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Kita ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertalite terus, ya berat nih.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Nambuloh, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sejak sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program cek Agi atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Romana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang cek Agi itu sasarannya semua siklus hidup. Di seluruh siklus hidup itu dilaksanakan TKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan TKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus dikerjakan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Haryansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya, prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis. Tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu baik? Ya, prinsipnya memang dari untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 46 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis Anak Usia Sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia 10 merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelum

0: 10 seperti itu. Tapi untuk kasus yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum masih ya, masa pun tidak masalah.
1: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.

0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.

0: resmi mengumumkan pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
1: Bapak Presiden

0: tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur Definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
1: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
0: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
2: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk produk akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
3: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar

0: kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
1: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahratun Ajana, Pratiwi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok penggantinya. Kami hadirkan berikut ini.
1: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya itu benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
2: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga. Tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya. Dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
1: Kalau menurut aku, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin pergantian pimpinan ini juga bagus.

0: Sobat Balika Informasi, kali ini sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kabar Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa, penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Hadri.
1: Berbagi informasi tentang dunia olahraga, kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di

0: waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia. Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Kementerian Penanganan Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi, di mana surat pengunduran diri disampaikan pada tanggal 25 Juli 2026. Dan ketika diumumkan ke publik kemarin, 27 Juli 2026, kabarnya dilakukan secara sukarela dan bukan karena tekanan atau masalah kesehatan. Dan untuk sementara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, ditunjuk menjalankan tugas sebagai pejabat sementara. Tapi apakah sebenarnya yang mendasari mundur secara sukarela seorang gubernur Bank Indonesia, dan bagaimana juga dampaknya terhadap kebijakan moneter dan juga intervensi perbankan sejauh ini? Kami akan bahas bersama dengan Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Fitra, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Iya, Mas Fitra, ini kemarin publik dikejutkan dengan kabarnya Pak Perry Warjio sudah mengundurkan diri secara sukarela, tapi tetap menjadi pertanyaan banyak pihak. Apa sih penyebabnya beliau mengundurkan diri di tengah situasi ekonomi seperti sekarang?
2: Ya, itu tanya Pak Perry ya.
0: Jadi kita begitu ya.
2: Tapi kita tidak bisa dan tidak berhak mencampuri, dan itu adalah prinsip dari independensi Bank Indonesia. Kalau mau tahu, itu tanya Bank Indonesia. Ya, tapi kalau dari perspektif pemerintah, itu akan selalu melihat prinsip koordinasi kebijakan ya, harmonisasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah. Ya, dalam konteks ini kita bicara bagaimana target inflasi, target pertumbuhan ekonomi, kestabilan nilai tukar, itu tidak kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang saling offset. Nah, ini jadi ibarat satu perahu ya, jadi ada dua pengayuh ya, jangan sampai antara yang mengayuh itu memiliki arah yang berbeda. Nah, itu sebenarnya concernnya gitu ya. Dalam konteks ini kita melihat bahwa Bank Indonesia masih tetap intact dengan PLT yang baru, Bu Desri Damayanti, yang mana sudah berpengalaman sebelumnya dan juga menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior ya, dan akan menjalani dari periode transisi ini ya. Dan kami melihat dari perspektif pemerintah, ini akan tetap berkoordinasi dengan baik, dan targetnya Bank Indonesia kalau kita dalam perspektif pemerintah juga kerjasamanya adalah untuk membuat rupiah menjadi stabil dan inflasi masih juga terkelola tanpa kemudian memberikan pengorbanan kepada target-target lain seperti misalnya target pertumbuhan ekonomi.
0: Oke, kemarin setelah ada kemunduran dari Gubernur BI, Pak Perry Warjio, sempat Presiden memanggil jajaran komite dari KSSK, juga Danantara untuk membahas situasi ekonomi. Apakah itu juga benar, Mas Fitra? Mungkin boleh disampaikan dari Bakom?
2: Iya, itu kan rutin saja ya, tapi karena memang ada...
0: Rutin atau memang karena ada situasi ini?
2: Rutin. Ini suatu hal yang rutin. Nah, tidak ada suatu hal yang mengagetkan. Ya, suatu hal yang memang sudah dilakukan secara terencana ya. Dan memang sekarang momentumnya dimajukan saja karena memang ada peristiwa Pak Perry mengundurkan diri dan sudah diajukan dari pekan yang lalu. Dan dalam hal ini ya reorganisasi lagi lah. Istilahnya kita strategizing bagaimana kedepannya ya, karena memang ada sedikit perubahan. Tapi kami melihat ya, pemerintah juga masih melihat bahwa dalam hal ini Bank Indonesia kan kolektif kolegial ya. Jadi ini tidak tergantung personnya siapa, tapi bagaimana modal institusional Bank Indonesia ini masih tetap bisa jalan. Dan dalam konteks itulah kemudian Presiden juga menegaskan kembali ya pertemuannya dengan KSSK ya, dalam hal ini ada OJK, Bank Indonesia, LPS yang juga melibatkan yang lain untuk tetap kemudian menjaga kestabilan pasar, menjaga kepercayaan, dan semuanya business as usual gitu.
0: Oke. Kalau dilihat ya, setelah kemarin ada kemunduran, ini kan juga dari sisi rupiah maupun juga indeks harga saham gabungan rupiah sempat terdepresiasi. Menurut Anda ini memang hanya karena situasional saja atau ada kaitannya dengan ini, ada relevansinya?
2: Ya, karena kalau kita melihat, kalau misalnya kita mau mengetesnya before and after shock, nah shock yang kemarin ya, kalau kita bisa menginterpretasikan kemunduran itu sebagai potential shock, maka harusnya ada perubahan ekstrim. Tapi yang kita lihat kemarin, perubahan harga saham itu masih tetap terjaga di levelnya, karena kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir itu sempat naik, terus kemudian dalam akhir pekan itu turun, dan yang terjadi di hari Senin kemarin itu masih koreksi sehat ya, jadi tidak sampai kemudian menimbulkan trading halt. Dan dalam hal ini tidak ada suatu perubahan ekstrim. Nah, kemudian juga kalau kita lihat rupiah, yang memang kan pergerakannya antara 7.900 sampai 18.000, jadi tidak kemudian ada volatilitas secara ekstrim. Dari sisi yield obligasi itu yeah. juga tidak berubah secara ekstrim ya, meskipun ada sedikit kenaikan ya, dan itu saya rasa wajar ya, sebagai hal yang pasar melihat ada suatu bentuk perubahan, tetapi itu tidak secara ekstrim kemudian di terlihat dalam konteks kekhawatiran pasar. Dan pasar juga melihat dalam hal ini ya, dan perjanjian yang tidak kemudian disruptif, karena pertama Bank Indonesia punya modal institusional yang kuat ya, sehingga tidak tergantung personnya siapa. Yang kedua pun yang menggantikannya secara dalam model periode transisi ini adalah Bu Desi Gamayanti, yang mana selama ini juga sudah menjabat sebagai deputi gubernur senior begitu.
0: Oke, mungkin ini juga boleh menjawab dari Bakom, Mas Fitra. Ketika ada, saya bisa bilang mungkin kekhawatiran intervensi begitu ya. Ada beberapa pihak setelah kemarin Pak Perry mengundurkan diri, spekulasi-spekulasi yang mungkin beredarnya liar, bisa diluruskan gitu, mengenai apakah ini ada tekanan dari pemerintah ataupun juga DPR atau pihak-pihak terkait dengan agenda pertumbuhan ekonomi yang tidak banyak berubah begitu, sehingga membuat Bank Indonesia tidak cukup kuat dalam saat ini.
2: Tidak ya, kalau kita bicara mengenai independensi itu kan kita bicara mengenai satu rumah ya, memang berbeda jendela tetapi ada saling koordinasi ya, sehingga target-targetnya pun jelas. Ini sudah menjadi best practice juga di mana-mana gitu ya. Dan kemudian ini bukan artinya Pak Perry itu tidak tahan tekanan, kita belum tahu ya, nanti kita tanya sendiri ke Pak Perry kenapa mundur ya. Tetapi kita bisa hormati Pak Perry sebagai figur yang sudah berjasa selama lebih dari satu periode ya. Jarang-jarang ada gubernur Bank Indonesia menjabat lebih dari satu periode, biasanya cuma satu periode maksimum. Sehingga dalam
0: tapi kan ini terjadi ya, karena di tengah upaya BI meredam pelemahan rupiah melalui kenaikan suku bunga total yang 100 basis poin sejak bulan Mei, itu juga mungkin yang dipertanyakan oleh pasar, Mas Fitra.
2: Ya, ini kan kalau kita bicara ini adalah circumstantial ya, ya. Ada dugaan-dugaan ya, ada kejadian dan waktu, dan kemudian kejadiannya diasumsikan itu menjadi bagian dari timeline tersebut. Nah, tapi ini kan kita sendiri tidak bisa membuktikan apakah itu adalah dari tekanan, karena yang kita lihat sekarang kerja Bank Indonesia sudah baik ya, rupiah masih tetap terjaga dengan baik ya, kecuali kalau misalnya kemarin ya, ketika rupiah itu melonjak secara ekstrim kemudian itu mundur, itu mungkin karena tekanan. Tapi sekarang tekanan sudah relatif nggak ada, S&P sudah aman, S&P sudah bahkan sudah mempertahankan level kita, ratingnya tetap dan outlooknya stabil ya, bahkan lebih baik daripada Moody dan Fitch sebelumnya, yang mana biasanya kalau market itu melihat S&P itu biasanya lebih stick dibandingkan dengan Moody dan Fitch. Nah, ketika S&P sudah baik, berarti kan sebenarnya semua tekanan itu sudah rendah. Nah, jadi tidak bisa kita lihat juga ini karena tekanan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, ya lebih ke arah keputusan personal Pak Perry okay. harus kita hormati.
0: Ya, tapi ini karena Mas Fitra menyinggung soal Moody dan Fitch, begitu ya, kan ada apa? Mengubah prospek kredit Indonesia menjadi negatif. Ada strategi mungkin dari strategi komunikasi Bakom untuk bisa memulihkan kepercayaan mereka sebelum peringkat hutang kita benar-benar diturunkan dalam perjalanan waktu?
2: Begini, jadi Moody dan Fitch itu kan membuat outlook kita dari stabil ke negatif itu di awal tahun ya. Dan itu mereka belum memahami tabiat fiskal kita atau fiscal behavior, fiscal spending activity dan seterusnya. Yang itu bisa jadikan patokan adalah setelah laporan semester 1 kemarin, di mana revenue kita tumbuhnya 21,4% dan juga dari belanja itu tumbuhnya bahkan di bawah revenue 17,8% dan defisit kita masih 0,76% atau 196,5 triliun rupiah dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu 204 triliun rupiah bahkan lebih tinggi, dan Fitch itu mengolos di laporannya gitu ya. Dan kita kan bicara mengenai timeline-nya, jadi yang paling baru itu yang kita jadi rujukan bukan Moody dan Fitch lagi, tetapi S&P. Dan S&P itu yang paling strict. Kenapa saya bilang paling strict? Dan market sudah tahu ini paling strict. Karena yang kalau kita lihat pengalaman yang lalu, SMP itu yang paling terakhir menaikkan rating kita, ya, di mana Moody dan Fitch sudah melakukannya. Nah, ketika sekarang S&P sudah memahami tabiat fiskal kita, dan itu mereka menuliskannya secara implisit keberhasilan dari komunikasi pemerintah, ya, dan juga Bank Indonesia dalam hal ini, dan juga anggota DPR yang juga terlibat secara aktif, ya, dalam sejak bulan April untuk memberikan penjelasan mengenai behavior dari fiskal kita, dan ternyata terakhir rating kita tetap dan outlooknya pun stabil. Okay. Ya. Jadi kalau misalnya Moody dan Fitch itu outlooknya
0: menulis negatif.
2: Sementara S&P itu yang ditakutkan dia juga akan menurunkan dari stabil.
0: S&P ini Standard & Poor's, ya, ini juga mungkin boleh disampaikan ke publik, ya.
2: Yes, betul, Standard & Poor's. Nah, ketika Standard & Poor's sudah kemudian menunjukkan stabilitas, ya, dalam konteks ini outlooknya tetap stabil, ratingnya tidak berubah, ini pun menjadi rujukan Moody dan Fitch juga, gitu, ya. Jadi ini menjadi positive signaling effect. Nah, dalam hal ini juga menjadi satu keberhasilan pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan lembaga rating, gitu, yeah. Mbak Desi.
0: Mas Putra, saat ini Bu Destri sebagai pejabat begitu, ya, di menggantikan sementara, tapi butuh waktu berapa lama sih target yang dipatok oleh Presiden untuk menyerahkan nama calon gubernur BI definitif ke DPR?
2: Tidak ada target.
0: Ya, oke. Okay. Jadi akan dibiarkan saja, di menunggu begitu?
2: Bukan dibiarkan saja, itu akan kita buat, tapi timeline-nya ya harus tunggu lagi, gitu, ya. Jadi memang akan disiapkan. Nah, siapa nanti?
0: Okay.
2: Tunggu saja,
0: ya. Jadi belum bisa dibocorkan apakah kalangan profesional murni ataukah peluang bagi figur yang terafiliasi politik demi keselarasan kebijakan makro?
2: Belum ada infonya.
0: Oke. Okay. Tapi banyak juga kemarin yang menuliskan, mungkin beberapa pengamat misalnya begitu, mudah-mudahan tidak terlalu lama, ya, karena ini butuh kepastian pasar dan sebagainya. Anda sendiri mau menjawab seperti apa mungkin, Mas Fitra?
2: Ya, saya sampai sementara ini belum ada info, ya, jadi saya berikan informasi apa-apa.
0: Oke, okay,
2: ya, baik. Kita harapkan saja secepatnya.
0: Baik, nanti boleh kami di-update juga, Mas Fitra, ya, kalau memang sudah ada. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Selamat pagi, selamat bertugas. Fitra Faisal dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, dan kali ini kita juga ingin dapat pendapat dari pengamat ekonomi, ada Dr. Insinyur Hasanuddin Aco, terkait dengan pergantian, maksud kami adalah terkait dengan mundurnya Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan banyak sekali juga hal-hal yang kemudian menjadi isu, ya, tadi sudah dijawab oleh Mas Fitra Faisal, bahwa ini semua dikembalikan kepada pribadi, artinya pengunduran diri secara sukarela tanpa ada tekanan politis ataupun juga tekanan dari pihak manapun. Kondisi ekonomi juga diperkirakan akan tetap stabil dalam sekarang ini, namun seperti apa posisi-posisi termasuk juga kemungkinan-kemungkinan ketika kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan dampaknya terhadap situasi pasar. Banyak pihak juga yang menyatakan bahwa meskipun bukan karena window dressing, ya, atau ketidakpastian, pengumuman mendadak ini memicu volatilitas di pasar keuangan, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin IHSG tertekan dan ditutup turun ke 0,17% level 6.185,75 setelah pengumuman, dan rupiah juga sempat terdepresiasi, tertekan 0,26% ke level 18.009 per dolar Amerika Serikat. Dan ini merupakan titik terlemah dalam sepekan terakhir. Kita coba berbincang bersama Dr. Insinyur Hasanuddin Aco berikut ini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hasanuddin, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, tadi kita ngobrol sama Bakom nih, sebenarnya pengen bareng-bareng sama Pak Hasanuddin terkait dengan mundurnya Perry Warjio. Iya. Tapi kabarnya juga Bakom belum mengetahui nih, masih menanyakan langsung. Tapi kabarnya bukan karena tekanan, meskipun banyak sekali, ya, bola liar yang beredar mungkin terkait dengan mundurnya beliau. Anda sendiri melihat apakah ini situasional karena ekonomi yang saat ini kita tahu bahwa dolar juga masih sangat lemah dan sebagainya, atau karena ada hal politis?
3: Ya, jadi saya melihat begini, bahwa Bank Indonesia ini kan punya concern terus dalam mengatur tentang nilai tukar, inflasi dan keseimbangan keuangan di pasar ya. Nah sehingga begitu ada gejolak seperti ini mundur tiba-tiba, ini menimbulkan respon yang negatif terhadap situasi keuangan negeri. Tapi saya melihat bahwa ini tidak perlu ditangkapi berlebihan, Bu. Kenapa? Karena krisis moneter itu lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal, bukan internal kita. Oleh karena itu memang pemerintah harus mempersiapkan lebih baik lagi siapa yang menjadi pengganti ya daripada Pak Ferry ini secara cepat dan bisa diterima oleh pasar. Jadi kira-kira gitu, Bu.
0: Oke, artinya tidak terpengaruh ya? Siapapun yang memimpin
3: secara berkelanjutan ya.
0: Oke. Okay, ya.
3: Jadi sifatnya sementara.
0: Baik. Nah, menurut Anda dengan kondisi seperti sekarang, kita masih menunggu ya keputusan langsung dari presiden yang akan diserahkan ke DPR siapa calon penggantinya. Saat ini ek atau pejabat sementara adalah Bu Destri yang juga sebelumnya adalah deputi di Gubernur Bank Indonesia. Betul. Apakah Betul. Akan ada kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan di tengah situasi ini, termasuk juga faktor-faktor yang bisa dibilang efek domino dengan mundurnya seorang Gubernur Bank Indonesia, menurut Anda?
3: Ya, ini harus segera ada langkah-langkah konkret, Bu, oleh BLT, Bu Destri ya, sebelum ada pejabat definitif ya. Karena apa? Ini waktu kan berhitung detik, Bu, bisa mempengaruhi situasi moneter kita. Oleh karena itu pejabat pelaksana tugas harus segera membuat langkah-langkah konkret agar ini tidak terlanjur berdampak terhadap krisis moneter kita untuk sementara ya.
0: Oke, okay. Ada beberapa pihak yang mengeluarkan istilah-istilah ya, window dressing begitu ya, apa strategi untuk mempercantik portfolio atau laporan keuangan. Yeah. Mungkin saya boleh dikoreksi jika salah, Pak Hasanuddin, silahkan ya. Yeah. Apakah ini juga terjadi dan dampak bagi para investor retail? Ini kan kita lagi butuhnya uang ya, bukannya memperbanyak utang begitu, bisa dibilang ya.
3: Ya, saya kira memang seperti itu, Bu. Jadi bagaimana kepercayaan masyarakat ya terhadap pemerintahan Pak Ferry ini itu tetap terjaga. Jangan sampai ini menimbulkan rasa khawatir dan sebagainya sehingga mereka mengicip uangnya tidak melepaskan kepada mekanisme ekonomi. Kira-kira gitu, Bu. Jadi memang harus dijaga.
0: Oke. Okay.
3: Dijaga. Seperti itu. Ya.
0: Oke, okay. Sebagai seorang pengamat ekonomi, tapi ini ada kaitannya mungkin dengan kasus juga yang saat ini sedang bergulir di KPK terkait dengan CSR nih. Pak Sarudin udah ketawa-ketawa nih, saya jadi takut mau nanya nih. apakah ini menjadi leverage dalam artian tanda kutip ya, politik begitu, antara regulator dengan siapapun begitu?
3: Ya, jadi
0: apakah memang, ini juga mempengaruhi?
3: Saya,
0: Anda melihat
3: saya
0: secara
3: tidak,
0: pribadi?
3: Hmm? Saya tidak bisa melihat atau mengomentari secara jauh ya. Hmm. Karena ini sudah sifatnya politis. Bisa saja ada keterkaitan dengan hal itu, tetapi saya tidak memahami betul ya apakah nyata pengaruh itu kepada situasi saat ini. Seperti itu, Bu.
0: Oke. Lalu apa yang boleh mungkin Anda sarankan dengan kondisi seperti sekarang ini dan juga dari kebijakan-kebijakan makroekonomi kita?
3: Ya, jadi saya kira pemerintah harus mengambil sikap ya bahwa menjamin ya pergantian ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap krisis moneter kita dan segera mengusulkan secara cepat pejabat definitif Bank Indonesia jangan dibuat berlarut-larut karena ada berbagai kepentingan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita kalau dia berlarut-larut, Bu. Demikian.
0: Oke, dampaknya apa sih kalau memang berlarut-larut?
3: Orang jadi gak percaya, Bu. Pada tarik diri semua ya.
0: Begitu ya. Kan memang mungkin akhir-akhir ini ada satu isu independensi bank sentral yang sempat mencuat di media sosial mungkin ya. Tapi mungkin boleh dijawab oleh Pak Hasanuddin.
3: Seperti apa, Bu?
0: Iya, bagaimana pasar keuangan tuh sensitif begitu terhadap hilangnya independensi Bank Indonesia karena dianggap figur yang dekat dengan kekuasaan di jajaran Bank Indonesia saat ini.
3: Ya. Memang kita harus membawa ini kepada sebuah mekanisme bisnis yang profesional. Karena kan ini murni bisnis, Bu, ya. Hmm? Kalau ada campur tangan politik terhadap itu yang merugikan banyak pihak, ini juga tentunya akan membuat kinerja daripada Bank Indonesia akan terganggu.
0: Ya.
3: Jadi memang harus lebih profesional ya dalam rekrutmen itu.
0: Oke. Saran lain dari Anda mungkin selain mempercepat tadi pemilihan gubernur BI yang baru supaya tidak terlalu lama dan alot di DPR mungkin ya, apa saran-saran lainnya untuk menyesuaikan situasi saat ini termasuk juga masalah rupiah?
3: Mengurangi kepentingan politik. Memperkecil lah ya. Dan selama ini kita tahu bahwa rekrutmen seorang pejabat tinggi ini kan tidak lepas daripada kepentingan politik. Oleh karena itu dengan situasi seperti ini kita berubah lah ya, memperkecil kepentingan itu agar ekonomi kita bisa lebih bagus.
0: Oke, bagi investor sendiri seperti apa sih kejutan kelembagaan? Saya bilangnya kejutan kelembagaan, kenapa? Karena kan sebelumnya Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Mahendra Siregar juga mengundurkan diri begitu. Betul, kemudian betul, sekarang betul. Ini mendadak Gubernur BI, bahkan katanya suratnya dari hari Sabtu kemarin, tapi baru bisa dibacakan ke publik ya pada saat hari kerja begitu ya. Bagaimana nih mengembalikan kepercayaan para investor? Di tengah kebutuhan tadi, kita punya kebutuhan investasi yang tinggi.
3: Nah, yang tadi saya yang pernah katakan, mempercepat pengisian pejabat definitif, kemudian yang kedua, mengurangi kepentingan politik. Ini saja, Bu. Kedua itu kalau bisa kita lakukan, saya kira ini akan mengobati rasa prihatin daripada para investor ya. Mereka ingin sebuah kondisi yang kondusif lah ya, seperti itu.
0: Baik, kalau begitu Pak Hasanuddin, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami. Selamat pagi.
3: Pagi-pagi ya.
1: Pro3.
0: Dan dua pengamat masuk kami, dua orang kami hadirkan, satu pengamat ekonomi, satu juga tenaga ahli utama dari Bakom RI. Kami nanti akan menghadirkan pihak-pihak lain dari perbankan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya menilai penguatan ekonomi nasional bisa dilakukan melalui olahraga berbasis gaya hidup dan partisipasi masyarakat. Karena mampu mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif baru dan juga membuka lebih banyak lapangan kerja. Ia mengatakan meningkatnya kegiatan olahraga berbasis komunitas tidak hanya mendorong pola hidup sehat, tapi juga menciptakan peluang usaha bagi berbagai subsektor ekonomi kreatif, seperti fashion olahraga, penyelenggaraan acara, fotografi, media, hiburan, dan kuliner, serta perlu didukung melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, media, dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kolaborasi antara olahraga dan ekonomi kreatif melalui komunitas Garuda Finishers. Komunitas ini diharapkan bisa memperkuat ekosistem sport ekonomi sekaligus menjadi sarana promosi produk kreatif lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inklusif di berbagai daerah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anumwibowo mengatakan jumlah proyek pembangunan prioritas dikerjakan menjelang usia ke-500 Jakarta pada 2027, diantaranya peresmian LRT Velodrome Manggarai serta kelanjutan jalur hingga Duku Atas untuk meningkatkan kenyamanan dan konektivitas masyarakat. Kami kutip dari kantor berita Antara, Pramono menjelaskan berbagai pembangunan tersebut dilakukan menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih nyaman dan punya daya saing. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempercepat penataan Taman Semanggi, membangun jalur bawah tanah dan menghubungkan sejumlah hotel di Bundaran HI dengan stasiun MRT, serta menargetkan Rumah Sakit Sumber Waras menjadi rumah sakit bertaraf internasional. Pramono bahkan menegaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah dan normalisasi sungai menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi persoalan lingkungan dan banjir, sehingga diharapkan mampu mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lebih nyaman, aman, dan menarik bagi masyarakat maupun wisatawan.

Kebakaran hutan hebat yang melanda wilayah barat daya Prancis kini mendekati kota Bordeaux dengan jarak sekitar 15 km sehingga pemerintah setempat menyiapkan langkah antisipasi termasuk kemungkinan evakuasi dan penampungan bagi warga yang terdampak. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa kebakaran di wilayah Gironde sebagai salah satu bencana hutan terbaik terburuk Maksud kami bencana hutan terburuk sejak Perang Dunia Kedua, sehingga kini sekitar 42 ribu hektar lahan terbakar dan ratusan rumah rusak akibat kobaran api yang sulit dikendalikan. Selain Prancis, kebakaran hutan juga melanda sejumlah wilayah di Spanyol dan negara-negara di Eropa lainnya. Sementara, kondisi cuaca panas ekstrim akibat perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang memperparah intensitas kebakaran hutan di kawasan tersebut. Kita ke berita olahraga. Kali ini Inter Milan berada di posisi terdepan merekrut back timnas Inggris John Stones yang kini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama Manchester City berakhir Juni lalu. Setelah melakukan pembicaraan intensif dan optimistis, mampu mendatangkan Stones dengan kontrak selama 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa seperti Chelsea dan Juventus. Namun Inter Milan memimpin persaingan untuk mendapatkan back berusia 32 tahun tersebut karena pengalaman dan rekam jejaknya selama memperkuat Manchester City sejak 2016. Dan Stone sendiri mencatatkan 295 penampilan di semua kompetisi serta membantu klub meraih gelar bergengsi termasuk 6 trofi Liga Inggris, 1 Liga Champion. Sementara di level internasional, ia mengoleksi 93 caps bersama timnas Inggris dan menjadi bagian dari skuad yang finish di posisi ketiga Piala Dunia 2026.

informasi dari dunia sepak bola tadi menutup rangkaian Warta Berita. Namun tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan hadir dengan sejumlah perbincangan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Starto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tani Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah dan departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu

0: secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau search and rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang hilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Catatan peristiwa.
2: Tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama dimulai sebagai sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan berakhir 4 tahun kemudian di tanggal 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Britania Raya, Prancis, dan Rusia yang tergabung dalam pihak sekutu, sementara blok sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam perang tersebut dan lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi perang. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu yang dikendalikan oleh Britania Raya, Prancis, dan Rusia.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus menghadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.
3: Sebelumnya

Baik, dan pendengar, nanti Anda dapat bergabung bersama kami, dapat memberikan pertanyaan ataupun tanggapan ataupun informasi yang ada di lingkungan Anda masing-masing. Langsung saja di line telepon 0821-5320-9845. Sekali lagi di line telepon 0821-5320-9845. Atau Anda yang menyampaikan

0: saja kita bahas, masih ada waktu kita sekitar 50 menit ke depan nih Pak Evan. Saya langsung ke BNN Kota Tarakan untuk di tahun ini nih Pak Evan, gambarannya seperti apa penyalahgunaan narkoba di Kota Tarakan hingga bulan Juli ini 2026, apakah terlihat meningkat trennya atau menurun atau seperti apa nih Bang?
1: Terima kasih. Jadi kalau kita bicara angka prevalensi, angka penyalahgunaan, kita berkaca dari hasil survei tingkat nasional dulu, bahwa hasil survei di tahun ini ada peningkatan. Kalau tahun ini sekitar 1,73% penyalahgunaan narkotika secara nasional. Jadi kalau secara nasional itu lebih kurang 3,3 juta orang untuk di Republik ini. Kalau kita konversi untuk di wilayah Kota Tarakan, kalau kita berdasarkan hasil survei tersebut 1,73%, kalau jumlah penduduk kita lebih kurang 250 ribu jiwa, itu kalau 1,73% itu lebih kurang 4.000 orang kalau untuk di Kota Tarakan. Hal ini didukung dari kita bisa lihat dari penangkapan yang dilakukan oleh BNN maupun yang dilakukan oleh rekan-rekan di kepolisian, dari jumlah barang bukti dan jumlah tersangka serta titik-titik penyalahgunaan yang ada di Kota Tarakan ini bisa mendukung data tersebut, bahwa memang tingkat penyalahgunaan di khususnya di Kota Tarakan ini masih tergolong tinggi.
0: Artinya kalau melihat dari jumlah tersangka dan barang bukti meningkat ya Bang dibandingkan tahun ini?
1: Kalau saya lihat untuk narkotika yang saya sampaikan tadi, kalau berkaca dari secara nasional juga di Kota Tarakan, ya bisa dikategorikan meningkat untuk penyalahgunaan narkotika.
0: Ini kan kita tidak intinya bicara soal bagaimana menanggulangi narkoba ini. Bukan hanya di RRI, namun di tempat-tempat lain juga akan dilakukan secara terus-menerus. Kalau Abang melihat sendiri, mengevaluasi dari tahun ke tahun, khususnya di tahun ini, adakah modus peredaran narkoba apa yang paling sering ditemukan BNN di wilayah Kota Tarakan ini, Bang?
1: Kalau untuk peredaran narkotika dari tahun ke tahun untuk Kota Tarakan ini masih jenis sabu yang beredar di peringkat pertama. Kalau modus operandinya peredaran narkotika di Kota Tarakan ini sekarang masih dari tangan ke tangan, jadi masih secara langsung, dan juga ada sistem titip. Jadi banyak orang-orang yang penyalahgunaan narkotika untuk kalangan tertentu ini, dia tidak berani langsung membeli ke titik-titik tersebut, tapi dia sistem upah. Jadi rata-rata yang kita amankan itu rata-rata dia ngambil upahan untuk membeli narkotika ke titik-titik tersebut. Jadi sistem COD
0: ya, sekarang kurir ya,
1: naik kurir.
0: Ini kalau melihat dari tahun ke tahun keaktifan pengguna narkoba cukup banyak, masih ditarakan gitu.
1: Iya, jadi teori balon. Jadi kalau saya lihat di setelah saya kepala BNNK di Kota Tarakan ya, begitu saya menekan di satu titik, saya aktif di titik A, maka akan mengelembung di titik B. Begitu titik B kita tekan kembali, dia akan ke titik C. Jadi peredaran narkotika ini begitu selama ini terfokus di satu tempat, begitu kita tekan akhirnya menyebar. Jadi banyak titik-titik baru yang kembali aktif di Kota Tarakan ini.
0: Ada yang sebelumnya tidak aktif, jadi aktif gitu.
1: Iya, jadi begitu kita aktif di tempat A misalnya, di wilayahnya Pak Lura, misalnya. Wilayah Pak Lura, ini mereka trauma. Bahwa dari mereka bercerita, waris itu ada BNN. Kalau kita diamankan, kita dibawa ke kantor, kita diperiksa, kita dipanggil keluarga. Banyak proses yang harus kita jalan ke sana. Nah, dia ke titik lain lagi. Jadi mana yang

0: merasa mereka itu transaksi tidak terlalu diawasi, mereka akan pindahkan tersebut, pindahkan tempat tersebut.
1: Kalau dari pemetaan BNS sendiri, kelurahan-kelurahan yang paling rawan ini, dari mana-mana ini, Bang?
0: Iya, dari pemetaan kita untuk sekarang ini ada beberapa wilayah yang masih kita petakan rawan. Yang pertama masih di wilayah Kelurahan Sungai Pantai. Ini terkonsentrasi di 3 RT, yaitu RT 10, 12, dan 13. Untuk di Kelurahan Selungin ini masih terkonsentrasi di belakang bus. Ini sudah kita petakan. Ini ada satu titik yang tidak anggap ramai di tempat tersebut. Yang ketiga yaitu masih juga beredar, kemarin sempat kita bekerja sama dengan pihak Polres. Kita mengamankan 2 orang pengedar dengan barang bukti lebih kurang 50 gram, itu 2 orang sudah kita amankan. Tapi masih beredar ini di wilayah Kelurahan Juwata Permai, tidak jauh dari kantor lurah, malahan itu lebih kurang mungkin 50 meter dari kantor lurah. Ini di Juwata Permai, masih ada juga di Karangbalik, di Lingkas Ujung, ini juga masih di wilayah Bea Cukai, kita tahu. Ini terus kita amati, dan di wilayah lapangan di Kelurahan Karanganyar Pantai masih ada juga pergerakan, dan di wilayah Sebengkok ini masih kita awasi terus nih.
1: Artinya hampir 50% kelurahan di Kota Pantai belum rawan ini.
2: Memang begini, ada teori bahwa di mana tempat yang dianggap rawan sih tempat teraman ini biasanya. Ya, BNN Bank punya program Bersinar yang kita tahu sudah berjalan. Implementasinya di kelurahan-kelurahan sudah efektif atau masih ada evaluasi kecakapan bagi BNN sendiri, Bang?
0: Masih program Bersinar. Jadi dalam perang terhadap narkotika ini bukan hal yang gampang, karena kita perlu kolaborasi, kita perlu komitmen yang nyata. Komitmennya ini kadang-kadang kita mudah sekali kita ucapkan komitmen, tapi sulit dilaksanakan ini di kita ini. Jadi evaluasi kita masih perlu dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, dan dukungan itu benar-benar nyata, bukan dukungan yang cuman lip service saja. Kita perlu keberanian baik seluruh stakeholder, masyarakat. Kita masih banyak tantangan. Contoh, begitu kita mengamankan seorang tersangka, itu walaupun masyarakat itu menyaksikan kita mengamankan seseorang, kita masih susah untuk mencari orang yang mau menjadi saksi. Rata-rata mereka tidak mau bermasalah, tidak mau repot. Jadi sehingga ini tantangan kita, salah satunya evaluasi kita. Jadi keterlibatan masyarakat nomor satu. Kalau kampungnya tidak mau menjadi kampung rawan narkotika, masyarakatnya dulu harus menolak. Ya percuma kita tiap hari, tapi kalau masyarakatnya juga menerima, bahkan menjadi penerima, ya sudah. Jadi itu barang.
2: Jadi kebiasaan.
1: Saya rasa Pak Mula Sumit Pantai sudah mulai berani nih.
2: Pak Mirja, mungkin program apa saja yang dilakukan oleh Kelurahan Sumit Pantai dalam upaya pencegahan narkoba, apalagi ada Karang Taruna, ada PKK dan lain sebagainya, apakah sudah terlihat?

harus menetap 3 bus sekitar 11 itu ya kalau dilihat lokasinya itu sangat utama.

kesehatan Pak jalannya nggak seperti daratan itu, banyak jalan-jalan kecil. Dan kesehatan kita ya kemungkinan karena

0: kan pintar juga pak,
1: bukan ini.
0: Nggak ketahuan, ternyata bisa juga transaksi di bawah kolom. Jadi kan nggak sampai ke situ lah, kalau melihat kondisi di sana, kalau bisa masuk ke situ kan.

0: masyarakat.
1: Ya itu saya tahu. Kalau berjalan itu saya kepengen tahu seperti apa sih yang dibilang orang yang mencurigakan itu kan, yang langsung ke narkoba itu. Cuma saya belum bisa melihat ini indikasi seperti ini.
0: Oke, baik, saya ke Sekretaris KKRT ini untuk jawab masyarakat ini, para forum ketua RT. Bang Irwin, benar, ini cukup menarik sampai ke sini kita pembahasannya bahwa masyarakat ini dituntut keberaniannya nih dari BNN untuk bisa aktif melaporkan. Nah, upaya dari FKKRT sendiri terutama dalam, kita tahu lah ketua RT ini sebenarnya paling garda terdepan lagi, ya gitu. Ada programnya yang dilakukan FKKRT sendiri, terus ada upaya nggak dari ketua RT ini untuk bagaimana masyarakatnya agar aktif dapat melaporkan kejadian-kejadian penggunaan narkotika di lingkungan masing-masing. Silakan, Bang.
2: Baik, terima kasih. Pertama saya sapa dulu para

memeriksa setiap orang baru yang masuk ke wilayah RT kami, wilayah RT masing-masing. Nah, kemudian di setiap kegiatan-kegiatan kelurahan seperti rapat koordinasi kelurahan, itu semua kelembagaan

0: merasa bahwa tidak ada jaminan buat mereka.
1: Okay.
0: Jika terjadi hal di lapangan terus dia melaporkan, siapa yang bisa menjamin keamanan dia? Itu yang pertama.
1: Okay.
0: Yang kedua, masyarakat pun itu kalau melihat situasi, pastikan dia sampaikan ke RT, Pak. RT, di sana ada begini-begini. Nah, kemudian pada saat dikatakan digerebek, ditangkap, dipanggilnya mereka jadi saksi, juga mereka tidak mau, Pak. Kenapa? Repot. Panggil tiap jam, tiap hari dipanggil ini segala macam. Sementara di sisi lain, mereka ini menghidupi keluarganya, bekerja apa segala macam. Nah, jaminan-jaminan seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat ataupun ketua-ketua RT sehingga mereka merasa bahwa ada jaminan mereka, baik dari segi keamanannya, terutama keamanannya sih, Pak. Ya paham-pahamlah, ini kan kemarin sudah ada kejadian ketua RT ditimpas kan?
1: Iya
0: kan, sama pengguna. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu permasalahannya apa. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga teman-teman RT itu kadang sudah biar aja lah, bukan kita juga. Nah, ini yang menjadi kira-kira yang perlu kita cari solusi sekarang adalah bagaimana bisa ada regulasi bahwa RT itu punya jaminan bahwa apakah dari segi keamanannya apa segala macam itu harus di ini dibuat semacam regulasi khusus untuk itu, sehingga kalau dia melihat sesuatu yang mencurigakan di RT-nya, di wilayahnya, dia bisa cepat panggil Babinsa, panggil BNNK untuk bisa mengantisipasi itu sebelum terjadi. Nah, terus kadang juga seperti ini, katakanlah ada laporan, betul ada sana kejadian seperti ini. Nah, kamu laporlah, Pak, misalnya panggil Babinsa, ujung-ujungnya tidak terjadi kan? Kadang kita pula, Pak, RT yang disalahkan, ini RT laporan palsu lagi, yang segala lagi bikin repot. Nah, ini, Pak. Akhirnya berikutnya terjadi yang sudah, malah juga sudah melapor. Nah, nanti digerebek, tidak ada lagi barang bukti, kita pula yang disalahkan. Nah, ya hal-hal seperti ini, sebenarnya hal sepele aja, Pak, sebenarnya. Tetapi, ya sudah ada kejadian. Ya, ditimpas, dihadang di tengah jalan, apa segala macam. Nah, yang kejadian-kejadian seperti ini, itulah yang menjadi perhatian kami dari forum komunikasi ketua RT, bagaimana supaya keamanan teman-teman ketua RT ini bisa dijamin gitu. Misalnya dari BNNK atau dari pemerintah kota misalnya membuatkan regulasi seperti itu, bekerja sama dengan BNNK untuk menjamin keamanan itu sekira.
1: Ya. Artinya semua bocor ini ya, kalau ketua RT melaporkan
0: bocor ya. Dari mana ketua RT melapor? Habis esok malamnya Pak ketua RT yang didatangi, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Bukan yang ditangkap yang datangi. Kumpulannya, Pak. Ini mereka ini kan sistem jaringan, Pak.
1: Okay.
0: Bukan satu orang bergerak barang ini, Pak. Jaringan mereka, Pak. Dan jaringannya itu luas. Nggak bisa kita pungkiri. Alhamdulillah kampung empat, Pak. Nihil kayaknya.
1: Iya.
0: Pak, sampai hari ini nihil. Kenapa?
1: Ketua RT.
0: Iya. Kebetulan saya ketua RT di kampung empat, Pak. RT 9. Dan saya juga ketua forum komunikasi ketua RT di wilayah Kelurahan Kampung empat. Jadi teman-teman kita ajak itu masyarakat. Karena setiap bulan kami ada pertemuan, masyarakat kita ajak, termasuk anak-anak kita, untuk bagaimana mengedukasi mereka. Ini loh bahayanya, bukan anunya Pak yang kita sampaikan, tapi bahaya yang ditimbulkan oleh sabu-sabu itu.
1: Okay.
0: Bahaya itu yang kami sampaikan, sehingga kelihatan kan ngeri itu, Pak. Akhirnya anak-anak, ngeri rupanya kalau cuma begini, tapi kita tidak sampaikan bahayanya ini loh. Kasih lihat gambarnya perlu. Kami kasih lihat, Pak, gambarnya ini begini.
1: Itu cara efektif ya.
0: Cara efektif menurutkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kampung empat ya bisa main terus mudah-mudahan lah.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Tenaga, kami membuka kesempatan Anda di line telepon 0821-5320-9845 untuk Anda dapat menghubungi line interaktif yang tersedia, dapat berkomunikasi, memberikan pertanyaan ataupun informasi yang ada di lingkungan Anda. masing-masing.

pos kami di setiap kelurahan RT. Ini kan persoalan tidak hanya urusan BNN, sudah waktunya dari warga untuk warga. Masih dengan akun yang sama bahwa peran RT yang diminta dominan. Terus ada juga Pantai Aman itu kalau malam banyak lokasi masih gelap, jangan sampai jadi cina

0: tidak ingin aktif, tapi kekhawatiran tersendiri yang muncul ini menjadi ancaman baik kepada para pelapor ini. Silakan Pak Evan tanggapi.
1: Terima kasih. Jadi kalau untuk mengaktifkan kembali pos-pos kampling ini, saya akan serahkan sepenuhnya dengan Pak Lura ini.
0: Oke, Pak Evan, sebelum kita jawab, kita coba melantun dulu aspirasi masyarakat yang ingin berinteraktif. Kita coba sapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa kau bertanya di situ dari Riko yang terkait narkoba?
0: Ya, dengan siapa dan dari mana, Pak?
2: Dari Arifin Pamusian.
0: Oke, Pak Arifin di Pamusian, langsung disampaikan Pak Arifin.
2: Siap-siap. Oke. Baik-baik, terima kasih, Pak.
0: Ya. Silakan Pak Arifin. Halo Pak Arifin, masih bisa berkomunikasi dengan kami? Ya, kayak nampaknya terputus dan Pak Arifin dapat mencobanya kembali. Masih di line telepon yang sama di 0821-5320-9845. Kita coba sapa kembali. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi ya, rekan-rekan.
0: Oke, dengan siapa dan dari mana, Pak?
3: Bang John.
0: Oke, baik Bang John. Silakan Bang John.
3: Ya, menarik ya. Kebetulan dialog hari ini narkoba lagi.
0: Ya, nggak
3: mungkin kalau saya bisa sampaikan itu mengulang saja, karena belum dilakukan juga oleh penegak hukum dan yang pihak lainnya. Tadi pertama saya mendengar tadi yang kalau dikatakan RT tadi ya, ataupun sekretaris dari RT atau perwakilan dari RT sudah cukup benar. Untuk dialog ini ya, sebenarnya untuk apa dialogkan kalau mau dikatakan warga tidak peduli? Sebenarnya warga itu peduli. Justru ya, ada beberapa hal masalah lainnya yang tidak peduli. Pemberdayaannya saja yang mungkin belum peduli. Kemudian respon dari aparat saja, termasuk DNR, maaf nih Pak ya, bukan memberikan reward itu, justru menjadi ancaman. Termasuk yang dikatakan tadi itu sudah betul semua. Kalau saya katakan tadi ya, termasuk dari lurah tadi sampaikan, walaupun lurah dari kelurahan juga belum terlalu ekstrimnya ataupun mengatakan warganya salah, itu kan oknum saja yang bermain. Kita bandingkan saja kalau di perbatasan, ternyata kita menelusuri bahwa barang ini juga bukan tiba-tiba juga ada di kelurahan Sungai Pantai. Ini ada terkait dengan saya juga ya, bagian dari sana juga. Jadi kalau mau dikatakan di situ menjadi sumber dan ini jadi masalah di dialog, ini melempar masalah menurut saya. Justru kita ada dua ya, misalnya dari perbatasan ini kenapa diselesaikan, termasuk kita tahu barang itu dari luar negeri, kalau itu kenapa diselesaikan dengan pihak di sana, kemudian jalurnya sampai ke sini. Bapak pun masih, saya yakin kalau gue nggak bisa menjawabnya dengan hal yang sama juga seperti dialog lalu, begitu banyak nih jalur. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bisakah aparat itu termasuk BNN sampai ke pengadilan itu benar-benar transparan, terutama barang buktinya? Itu kalau saya mencurigainya, justru dari itu barang itu tetap ada, eksis, karena tidak pernah transparan, mulai dari penangkapan sampai press release sampai ke pengadilan. Dan saya punya saran dimasukkan ya Pak ya, dari BNN syarat kalau kita diterima barang bukti itu jangan lagi dimusnahkan lalu dibawa ke pengadilan. Itu hanya sedikit Pak, kami tidak percaya itu. Saya terus terang, saya sebagai warga masyarakat, barang itu tetap ada. Jadi pengadilan dahulu, barangnya buktinya dikeluarkan semua di pengadilan. Biar pelakunya juga melihatnya sendiri. Iya, jangan lagi ada dikasih sisa. Ini kan seringnya tuh hanya sisa berapa saja ya, tuh tidak sampai berapa on gitu ya. Itu saja yang ditaruh di situ kan. Tapi yang lainnya kemana? Benarnya itu benar-benar dimusnahkan. Kami tidak percaya. Diulang lagi ya, saya katakan kami tidak percaya. Jadi diulang di pengadilan. Kalau perlu selesai dari pengadilan itu, dihitung berapa semua sampai begitu selesai. Walaupun dari penangkapan harus jelas juga ya, kalau penangkapannya saja juga barang itu juga hilang-hilang, yeah. Tapi pelakunya nggak bisa dihadirkan juga itu pasti itu, yeah. Atau ditutupi mulut. Pelakunya harus ngomong juga. Benar-benar itu aparat sudah menganggap transparan. Saya kira seperti itu yang setiap ini.
0: Oke. Baik. Baik, Bang Josh, terima kasih banyak masukannya dan kami masih membuka kesempatan Anda di telepon yang sama di 0821-5320-9845. Sekali lagi di line telepon yang sama di 0821-5320.

0: vaksin, atau melalui channel YouTube MRI Telegram Official bisa saja langsung memberikan pertanyaan melalui kolom komentar yang tersedia. Ya, Evan, ini cukup menarik, ini banyak sekali masukan dan tanggapan masyarakat yang cukup beragam. Terakhir ditambah lagi sama Bang John soal kepercayaan ini, bahwa transparansi dikedepankan dan juga perlu ada reward juga harusnya diberikan kepada ketua RT atau masyarakat yang aktif terlibat dalam pencegahan narkotika di wilayah masing-masing. Silakan, Pak Evan.
1: Terima kasih. Ini luar biasa antusiasme dari pendengar kita. Jadi saya kembali tadi untuk keaktifan pos-pos kambing ini kita serahkan untuk ke pemerintah daerah. Kita ada kewenangan masing-masing, jadi untuk pemerintah daerah kita harapkan mendukung penuh untuk mengaktifkan kembali pos-pos kambing mulai dari Pak Wali Kota, didukung oleh Dewan, ke Pak Camat, ke Pak Lurah, ke Pak RT untuk berperan aktif. Yang kedua, yang menanggapi dari Pak Yanudin tadi bahwa ada kekhawatiran bahwa bukan masyarakat tidak mau menjadi saksi misalnya kan. Sebenarnya kita juga kalau secara undang-undang itu tidak ada istilah saksi umum, itu kita Pak yang jadi saksi. Cuman ini undang-undang. Begitu kita tidak ada saksi umum dari masyarakat, maka itu batal demi hukum. Maka ini menjadi peluang para pengedar dan bandar. Jadi begitu kita menangkap orang, seluruh masyarakat termasuk RT tidak mau jadi saksi, dia bebas. Dan ini undang-undang, tidak bisa kita langgar. Kami sendiri, kalau saya berprinsip begitu ditangkap ya sudah, barang bukti ada di pada dia, sudah kita lanjutkan. Tapi waktu di sidang, di pengadilan, di BAP, di kejaksaan, mereka mau ada saksi umum. Dan nanti bisa tidak ada saksi umum, nanti masyarakat kembali mencurigai kita Pak. BNN, tidak ada saksi umum, itu rekayasa lagi, jadi salah lagi. Jadi memang ini tantangan bagi saya, apapun yang kita perbuat itu dalam perang terhadap narkotika, tantangannya luar biasa. Kita berbuat saksi umum, merasa di takut mereka menjadi terancam, tidak ada saksi umum, kita nanti tidak dipercaya oleh masyarakat, nah rekayasa itu tidak ada yang menyaksikan. Jadi kita inilah tantangan-tantangan itu kita, tapi secara undang-undang itu wajib, wajib. Dan yang kedua, bahwa memang dalam perang terhadap narkotika ini namanya perang. Namanya perang ini akan suatu ada keberanian, pengorbanan. Namanya perang kan, kalau perang tidak ada keberanian ya sudah, kita jadi pengungsi nanti. Karena ini perang ini adalah perang semesta, perang terhadap narkotika. Tantangannya luar biasa, bukan hanya di masyarakat, karena aparat pun mendapat tantangan luar biasa. Tantangannya, godaannya Pak. Jangan dibilang lah kalau godaan luar biasa, tergantung jiwa kita, nilai-nilai moral kita bekerja. Nah selanjutnya menanggapi Bang John tadi, ada beberapa bahwa memang kita akui barang-barang ini ya masuk dari jalur-jalur narkotika. Jadi mereka mengorbankan masyarakat-masyarakat kita untuk membawa hal tersebut. Maka selama ini yang paling banyak ya kita akui, yang paling banyak diamankan itu adalah kurir. Karena mereka sip to sip, mereka dapat duit untuk membawa itu barang. Yang membawa dari luar negeri itu, dia tidak akan masuk Indonesia, dia cuma mengendalikan saja. Sehingga dia cuma dititipi itu barang, nanti yang ditangkap ya dia. Begitu dia jadi saksi, diproses, dia tidak ketemu orangnya, dia cuma diberi titik koordinat saja. Jadi beberapa kasus, kalau saya bicara Tarakan, saya karena kepala BNN Kota Tarakan ya. Kalau secara luas nanti
0: siapa tahu dia ke provinsi.
1: Jadi seperti tadi lah, jadi memang jalurnya luar biasa. Kalau masalah barang bukti ya kita tidak bisa kalau saya menjamin, kalau BNN itu saya, selama saya di BNN sesuai dengan barang bukti yang dimusnahkan dan dijadikan bukti dan dimusnahkan itu adalah barang-barang yang sudah kita tes sesuai dengan di balai laboratorium yang kita punya. Dan jumlahnya pun begitu kita amankan itu, kalau pengalaman saya itu kita bawa ke salah satunya ke PT Pos atau pengadaian. Jadi itu langsung disegel. Setelah ditimbang, timbangannya bukan timbangan biasa, biasanya timbangan yang sudah diregistrasi. Itu kalau kita kerjasama, kalau beberapa tempat itu kerjasama dengan PT Pengadaan atau PT Pos, nanti akan disegel oleh dan dibuka waktu akan urusan. Dan memang ini undang-undangnya untuk Bang John. Jadi kalau kita mau merubah, kalau bisa ini dimusnahkan di pengadilan, tidak bisa. Saya nyatakan, saya jawab dengan tegas, tidak bisa. Itu Undang-Undang 35 tahun 2009 itu jelas bahwa 0,0 sekian persen itu disisihkan untuk dibawa ke sidang pengadilan, 0,0 sekian persen dari jumlah barang bukti untuk dibawa ke lab untuk dites ini asli atau tidak. Nah, dia tidak boleh lebih dari jangka waktu yang sudah ditentukan, itu harus dimusnahkan. Nah, dikhawatirkan kalau lama kita menyimpan itu barang tak menyusut. Nyusutnya enak kalau secara alami. Kalau ada oknum yang nakal, ini barang nyusut. Misalnya sidangnya sampai 6 bulan. Kita biarkan ini barang.
0: Sampai putusan
1: misalnya sidang. Habis nanti takutnya sampai sidang berkurang. Jadi masalah lagi. Maka undang-undang ada waktunya. Misalnya selama 10 hari wajib ditetapkan sebagai barang bukti. Setelah barang bukti, kita izin juga dengan pengadilan untuk memusnahkan dengan kejaksaan. Itu barang dimusnahkan di muka umum. Dan sebelum dimusnahkan, dites dulu. Nah, saya sekali kita bisa ini kerjasama juga dengan Bang John untuk hadir. Nanti saya tinggal di titip alamat Bang John. Nanti melalui RRI akan kita undang. Nanti saya masyarakat lapor kepala BNNP, kita tes sama-sama itu barang, kita timbang sama-sama, kita musnahkan sama-sama dan kita saksikan. Nah, ini perlu sekali ini. Mungkin MKKRT juga kita libatkan nanti.
0: Wajib.
1: Jadi kita transparan. Kalau BNN itu transparan, mudah-mudahan lah. Nah, kita tetap berkomitmen bahwa apa yang kita amankan itu sampai dengan pengadilan tidak 0,1 miligram pun akan kita salah gunakan. Karena ini tugas kita, kita amanah. Kalau BNN sendiri tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, benar kata orang, bubarkan saja. Saya tegas, bubarkan saja BNN ini. Saya yang paling depan menyatakan itu bubarkan saja kalau kita tidak bermanfaat untuk masyarakat. Untuk apa? Nah, inilah. Jadi kepercayaan itu bagi saya adalah nomor satu. Maka di sini Bang John bisa keliling-keliling tanya. Kalau ada 1 rupiah yang kita ambil dari para bandar, silakan temui saya. Siapa orangnya? Biar kita proses. Saya komitmen. Bahkan saya pun, kalau saya Bang Umar, kalau kita ngambil dari situ ya, ini suatu yang luar biasa bagi saya. Ini tugas kita. Memang benar kata Bang Umar tadi bahwa perlu diberi juga penghargaan. Nah, secara undang-undang itu ada, Undang-Undang 35 itu.
0: Reward
1: itu ada. Nah, ini yang ya mungkin melalui pemerintah daerah di hari-hari, misalnya hari-hari jadi Kota Tarakan, ini bidang narkotika ini menjadi perhatian juga. Siapa yang berjasa misalnya memberikan permungkapan kasus ini, mungkin nantinya akan dapat pin emas mungkin dari Pak Wali. Ini kan suatu keterlibatan masyarakat.
0: Usulkan dari media.
1: Jadi pemerintah ini kan, pemerintah daerah lah yang bisa menampung aspirasi seperti ini. Kalau tidak Bang John, ya kita terbatas juga. Kita juga membutuhkan bantuan dengan tengah efisiensi seperti ini.
0: Iya. Karena waktu kita terbatas ini Bang, cukup banyak sekali pertanyaan kalau kita bacakan satu-satu di kolom komentar. Waktu kita sekitar tinggal 7 menit ke depan. Namun sebelum kita akhiri dialog kita pada pagi hari ini, apakah ada lagi jalur koordinasi atau komunikasi khusus nih antara FKKRT dengan BNN sendiri gitu? Nah, ini bicara soal sering terjadi kebocoran ini. Kalau lapor Babinsa, Babinkam Timas katanya banyak bocor-bocor gitu. Gimana nih Pak Evo?
1: Kita ini sama aparat negara, bekerja untuk negara, mau Babinsa, Babinkam Timas. Kita masih punya nilai-nilai moral lah. Dan mungkin kita akan menjual bangsa ini untuk menghancur ke bangsa sendiri. Apa bedanya kita menjadi pengkhianat negara? mendukung peredaran narkotika karena ini musuh negara. Kalau musuh negara oleh aparat negara, berarti kita ini bukan aparat negara. Kalau saya berani saja,
0: saya bongkar saja.
1: Inilah yang kita inginkan. Kita benar-benar, ya kalau merah putih di dadaku, ya di kantung juga merah putih.
0: Okay.
1: Jangan antara dada dan kantung berbeda. Kalau di kantong merah putih, kita di dada merah putih. Itu yang saya harapkan, komitmen kita bersama. Dan kalau dengan FKKRT, kan kita intens sekali. Yeah. Kita kerjasama dengan Pak Ketua, dengan Pak RT. Bahkan saya itu tidak formal-formal. Saya duduk di tempat-tempat penjualan itu, Bang. Bisa di ini. Yeah. Saya duduk itu di bus. Saya duduk di RT-RT itu. Kadang duduk itu bukan semenit dua menit. Kita berjam-jam. Yeah. Jadi dengan kita hadir di situ, mudah-mudahan tidak akan terjadi transaksi.
0: Ya,
1: itu yang diharapkan.
0: Oke. Baik, Pak Lurah, ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri sekaligus closing statement-nya?

0: pun sudah dilihat transaksi, Pak Ini diingatkan aja, tidak berani kita lapor, Pak. Kenapa? Tidak ada jaminan, Pak, keamanan. Nanti sudah ditangkap mereka, jaringan yang datang ke rumah, Pak.
1: Siapa yang lapor dari Pak RT?
0: Oh, siapa? Saya, Pak. Dan itu sudah ada kejadian, Pak.
2: Nah, tidak bisa dipungkiri. Makanya saya bilang, mungkin ini bisa menjadi masukan buat BNN. Mungkin bisa ada regulasi yang mengatur itu terkait masalah ketua RT, jaminan keamanannya, terutama kalau riwayat CC itu relatif, Pak. Yang paling utama saya kira jaminan keamanan, terutama tadi tidak bisa diproses kalau tidak ada saksi-saksi umum. Nah, kalau saksi umum tidak ada jaminan keamanannya, Pak, lain tidak mau masyarakat, Pak, yakin itu. Jadi saya kira

0: nyo sa mga items, bagay po sa step 1, palagay lang ang bracket, kita pag-iari yung silakan.
1: Yang terakhir, apapun tantangan kita, marilah kita tetap semangat untuk kota kita, karena tidak ada orang lain yang bisa menjaga wilayah kita kecuali kita sendiri, sesuai dengan ajaran agama kita, bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang ingin berubah. Itu saya pesan saya.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Hebon. Dan 31 RRI Tarkan cukup menarik pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan memang bicara narkoba ini gak pernah putus dan tidak ada henti-hentinya, karena ini merupakan tindak kejahatan yang masuk kategori extraordinary crime, tentu menjadi perhatian semua pihak. Dan

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi. Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi kuper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan depan belakang Mapolres Malino. Demikian kebersamaan saya menemani Anda. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Saya Muhammad Rian, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.

bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama, karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian
1: khusus diparatkan bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat

0: menyebutnya dengan monyet Belanda, karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKNB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
1: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai

0: tanam, kemudian sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, cara makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
0: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa, itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa

0: yang saya temui datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. Apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
1: Jadi yang di sini ya, kita sebagai warga ya kan, warga Karaton, menangkannya ya anak-anak lagi santai ya, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak teman-teman kecil pengen masuk, ini langsung aja masuk ya kan. Senangkan anak-anak ya, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini sinilah dulu kan berber ya, beberapa menit menanya anak gitu biar senang.
0: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam.

selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan.

Hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kendang malai yang menyeratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian

Tahukah Anda, paluun merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup loh, mah. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih. Dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu.

0: Timnas Futsal Tanah Air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Alfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya. Bola.
1: Ya, baik jadi yang benar, saat ini saya sedang berada di Alfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan jelang training camp dan laga Agustus 20 pemain yang dipanggil kepala Tersoto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Sektor Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Rosa Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Melilla Portus Apostoli, dan Otaro Ferro SS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoa ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.

Portal, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan juga putra dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kota Bandung, Jakarta Utara, Liliana Ea, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: 12 setiap berusaha untuk melakukan olahraga catur.
1: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah

0: Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Suti Agung melaporkan.
1: Timnas voli putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih timnas Ridho Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Sekarang

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran

dalam siaran favorit. Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

0: sini tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mas Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kan? Berarti masih aman tuh Maci.
0: Aman tuh Maci. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

satu lagu dari musik ini dengan dan bernyanyilah pendengar menemani ruang dengar Anda di pukul 12.42 menit dan di belakang ini telah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Kita menuju informasi selanjutnya di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan komitmen Indonesia membangun standar global perlindungan anak di ruang digital. Hal ini diungkapkannya saat menerima audiensi Vice President Government Affairs and Public Policy Google Markham Erickson di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menkomdigi menjelaskan standar perlindungan anak dilakukan melalui dua langkah strategis, seperti diantaranya pendekatan regulasi berbasis risiko dan kolaborasi dengan platform digital. Berlanjut diungkapkan Menkomdigi, platform digital juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan penggunanya. Utamanya hal ini tekankan Mutia untuk keamanan dalam perlindungan anak yang menjadi bagian dari ekosistem digital. Regulasi pemerintah ditekankan menjadi fondasi utama agar mampu mencegah risiko sebelum terjadi. Namun hal tersebut harus didukung dengan platform digital yang menghadirkan fitur dan mekanisme perlindungan yang efektif serta berkelanjutan. Informasi tersebut benar kami kutip dari laman rri.go.id dan kembali juga kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan berita Pak Guntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, lihat itu tuh. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada orang lain yang parkir di sini.
1: Iya, Mace. Kami banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
0: Iya, padahal, membuka parkir sembarangan begitu kan bisa ganggu perjalanan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, Kaci.
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran tuh kalau petugas mereka mendiri kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Kaci. Tapi, Kaci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Cok. Cepat saja. Sama cocok teman-teman Alisa dulu.
1: Ya sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Kaci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Kemana, Kak?
1: Siapa yang goyang-goyang mulai bisa tidak goyang?
0: Maci, stop sudah. Sama sama cocok teman-teman Alisa ini.
1: Maci, Maci. Mobil ini kayak malah ya.

0: Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Mak?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Wah, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Mak.

0: pendengar RRI Ngalino, dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan informasi kepada Anda yang akan dilaporkan rekan kami, Adeng Replin, yang akan menyampaikan ya terkait dengan penyampaian aspirasi terkait dengan sengketa lahan di DPRD Malinau. Dan saudara pendengar, kami akan mencoba ya menghubungi rekan kami, Adeng Replin. Ya, pastikan Anda terus mendengarkan kami, saudara pendengar, ya, untuk mendapatkan informasi update ya yang disampaikan ya terkait dengan informasi-informasi di seputaran Kabupaten Malinau tentunya. Dan saudara pendengar, kami akan hubungi saudara Adeng Replin dalam menyampaikan informasi terkait dengan sengketa lahan yang terjadi di DPRD Kabupaten Malinau. Ya, silakan rekan Adeng.
1: Memegang data masyarakat saya saat ini berada di ruang rapat komunikasi lagi menyampaikan kita secara langsung terkait
0: karena suara daripada saudara Adeng lebih kecil terdengar ketimbang suara yang ada di belakang. Siap sudah jelas. Silakan rekan Adeng.
1: Jadi sejumlah masyarakat dari desa Pasparas dan Jambila saat ini telah menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Malinau terkait sengketa lahan yang ini belum menemukan titik penyelesaian. Sengketa tersebut berkaitan dengan lahan yang diklaim berada di wilayah administratif Kecamatan Malinau Barat. Dan persoalan ini memang sudah berlangsung sejak beberapa lama dan melibatkan beberapa masyarakat dari desa Jumatan, Star, dan Lombila dengan beberapa warga di desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan. Perbedaan pandangan mengenai batas wilayah pemilikan lahan hingga kini masih dimaklumkan penyelesaian melalui mekanisme yang berlaku. Nah, dalam perjalanan penyelesaiannya, persoalan ini juga sempat menunjukkan insiden pada 2 Agustus 2025 lalu, insiden itu disahkan, dan pemerintah Kabupaten Malinau juga sebelumnya telah memfasilitasi forum terbuka pada 3 Desember 2025 untuk mempertemukan para pihak, termasuk mendengarkan aspirasi serta mendorong penyelesaian melalui dialog. Nah, meski berbagai upaya sudah dilakukan, hingga kini sengketa tersebut belum mencapai titik temu. Karena itu masyarakat kembali menyampaikan aspirasi pada DPRD dengan harapan proses penyelesaian dapat terus difasilitasi melalui musyawarah serta sesuai dengan ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku. Nah, pertemuan di DPRD hari ini menjadi bagian dari upaya menampung aspirasi masyarakat sebelum dilakukan langkah-langkah lanjutan oleh pihak berwenang. Seluruh proses penyelesaian diharapkan tentu dapat berlangsung secara kondusif dengan mengedepankan dialog, menjaga ketertiban serta menghormati proses hukum demi terciptanya solusi yang dapat diterima semua pihak. Mungkin Mardi langsung dari kantor DPRD Malino, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Nading dan selamat bertugas kembali. Pendengar dari Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan rekan Ading Replin ya, yang menyampaikan saat ini sedang berlangsungnya ya agenda dengar pendapat ya yang dilaksanakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malino ya, berkaitan dengan sengketa lahan ya antar wilayah yang ada di Kecamatan Malinau Barat ya, dan juga beberapa wilayah yang disebutkan tadi oleh rekan kami. Ya, saudara pendengar hari Malinau dimanapun Anda berada, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malinau.

Anda kebayang berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah,

selir raja. Dewasa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan menilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi

perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cleburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

tunjukkanlah. Beberapa lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan untuk Anda mendengar di siang hari ini. Jadi bagi Anda yang ingin request-request lagu ya, ataupun juga ingin berkirim-kirim salam, dapat menghubungi di 0815320985, atau mungkin juga dapat bergabung di live TikTok kami di

Cinta Mati, Della Citra, kemudian ada Trisna Levia, Siti Nurhaliza, Cici Paraminda, Ayu Ting Ting, Aan KDI, ada juga Ayu Octavia ya. Dan langsung saja kembali kami hadirkan

Sobat Gadget, ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan.

Sementara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika.

Angka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem

yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya terukir kisah tradisi leluhur dan

Jadi Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyiapkan 10 langkah utama untuk mempercepat swasembada kedelai nasional. Langkah tersebut mencakup penyediaan lahan dan benih unggul hingga kepastian pasar, serta pelindungan produksi dalam negeri dari tekanan kedelai impor. Deputi Bidang Koordinator Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan, Widya Stuti, mengatakan peningkatan produksi kedelai membutuhkan penguatan dari sisi hulu hingga hilir.

manusia dan pendampingan, pembiayaan, hilirisasi, kepastian pasar, serta pelindungan produksi dalam negeri dari kedelai impor. Pemerintah menargetkan pengembangan areal tanam kedelai seluas 50 ribu hektar pada 2026. Jadwal tanam tersebar sepanjang Januari hingga November, sementara realisasi tanam yang tercantum mencapai 2.956 hektar. Dr. Menko Pangan menunjukkan produksi kedelai pada 2025 mencapai 78.693 ton. Adapun rata-rata produksi kedelai sepanjang 2021 hingga 2025 tercatat sebesar 227.622 ton. Sementara itu di

Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah,

gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Begitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Turut Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan kendaraan

tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis selesai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya.

0: Terima kasih mendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Bagi Anda yang mungkin ingin request-request lagu ya, dapat melalui telepon kami di 082153298. Tadi sudah ada yang telepon, cuman tadi pas lagi lagu ya, mungkin boleh telepon lagi. Nah tadi memang pas lagi lagu nih, jadi sayang banget kalau dianggap nanti nggak masuk di radio. Iya, udah ada penelpon, kita coba terima dulu. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan siapa di mana Pak? Dengan siapa di mana Pak? Suaranya agak kecil nih Pak, mungkin bisa dibesarkan sedikit nih volumenya. Ya halo. Oh di Tanjung Palas, iya. Boleh.
1: Boleh request lagu.
0: Boleh boleh Pak, request lagu apa Pak?
1: Salam Cinta.
0: Ya Pak.
1: Ya.
0: Lagunya apa Pak? Pelan pelan Pak.
1: Salam Cinta.
0: Ya apa Pak? Coba saya cari pelan pelan Pak, sambil saya carikan.
1: Jangan salah menduga.
0: Jangan salah.
1: Menduga.
0: Jangan salah menduga. Iya, dari siapa Pak yang nyanyi Pak?
1: Ya itu aja dari pemimpin.
0: Lagunya jangan salah menduganya nggak ada nih Pak. Penyanyinya siapa Pak?
1: Tidak apa yang ingat namanya itu aja.
0: Oh mas, apa penyanyinya? Pak tapi lagunya nggak ada nih Pak. Jangan salah menduga. Bapak ada lagu lain nggak mungkin yang gantinya?
1: Sisa umurku.
0: Ya Pak?
1: Sisa umurku.
0: Sisa umurku. Boleh, lagunya penyanyinya siapa Pak? Nggak tahu juga. Nah iya, sisa umurku juga ini Pak, kosong lagunya, belum ada di daftar lagu. Atau Bapak mau request lagu Roma Irama nih, atau saya putarkan nih lagu Roma Irama, mau yang mana? Atau Bapak mau ini nih, mau kirim-kirim salam mungkin lagunya ngikutin ya Pak?
1: Rakit-rakit dahulu.
0: Sakit-sakit dahulu.
1: Ya.
0: Roma Irama atau siapa coba?
1: Roma Irama.
0: Roma Irama, coba nanti saya carikan Pak ya. Nanti kalau ada kita putar bareng-bareng. Nah Bapak mungkin mau kirim-kirim salam mungkin boleh Pak, silakan Pak. Kirim-kirim salam mungkin apa Pak? Oke.
1: Nanti
0: oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak.

0: yang ikut aja ya lagunya ya Pak. Mohon maaf nih kalau memang masih belum ada. Iya, kita ada telepon lagi, kita coba angkat. Halo, Bro Dangdut.
1: Yang kita adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar nih Pak Agus Darmawan?
1: Iya betul Pak Agus Darmawan nih.
0: Iya, apa kabar nih Pak Agus Darmawan?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Bagus, mau request lagu apa? Mungkin mau ada request.
1: Aku mau request lagunya Siki yang nyanyi Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, judulnya?
1: Ya, penyanyinya Jeki.
0: Jeki?
1: Ya.
0: Jeki. Judulnya apa tadi, Pak?
1: Judulnya Rita Sugiarto.
0: Oke, coba saya cari dulu ya, Pak. Mudah-mudahan ada.
1: Ya.
0: Mungkin kirim salah mungkin Pak.
1: Apa Pak?
0: Coba ini masih saya cari Jeki ya. Jeki. Jekinya kayaknya nggak ada nih pas saya cari nih Pak.
1: Kalau nggak ada ayam jago aja.
0: Ayam jago. Coba saya lihat dulu ayam jago. Harusnya ada sih ayam jago. Ayam jago Aida Saskia.
1: Ya ada Kak.
0: Ada ayam jago dari.
1: Ya itu aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salamnya buat semuanya kru-krunya Radio RRI gitu ya.
0: Boleh.
1: Pertama untuk si apa Pak Eri Susanto.
0: Mas Eri, boleh.
1: Ya, sama buat Juwika.
0: Jubaida.
1: Sama buat Mbak Reni.
0: Mbak Reni.
1: Iya, Mbak Reni sama Erpi.
0: Mbak Erpi, boleh.
1: Ya, itu aja sama penyiarnya nih, siapa nih?
0: Saya Bayu, Kak.
1: Oh Bayu ya, itu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Darmawan ya sudah bergabung. Tadi ada lagunya Aida Saskia ya dengan Ayam Jago. Kita langsung saja putarkan request dari Pak Agus Darmawan, Aida Saskia, Ayam

cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada? Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuma ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk

0: kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan data hari peserta. Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti aja lah. Saatin mixes dulu.
1: A few moments later.
0: Dan, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi.

0: Sih, lihat itu, ada mobil yang parkir sebenarnya di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu-larangan parkir di sini.
1: Iya, Wici, karena banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
0: Iya, padahal, yang mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, Pak Cih.
1: Betul sekali, makanya, jangan heran tuh, kalau petugas mereka mendiri kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Pak Cih, tapi Pak Cih, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Cok. Cepat saja. Saya mau cocok teman-teman arisan dulu.
1: Ya sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Kak C. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Kemana, Kak?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Kak C, stop sudah. Saya masih mau cocok teman-teman arisan ini.
1: Maci.
0: Nih.
1: Mobil ini kayaknya layak.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya,

kami FB BRMT akan menemani Anda tentunya di tarapan sore ini, dan tentunya juga dengan berbagai program yang sangat sayang sekali untuk Anda lewatkan ya. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatian dan bersama Anda. Sebelum kita balik pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu berikutnya Winaya dengan

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran

ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orang mencirikan dari keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapai Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapai Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapai Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapai Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di sore hari ini bersama Edi yang bertugas menemani Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah di Malino sore. Beberapa saja lagu tadi kita sudah dengarkan ya, mengawali kebersamaan kita untuk hari ini. Gimana kabarnya di sore hari ini pendengar, di bulan-bulan, kok bulan-bulan sih, di akhir bulan Juli ya, jadi tanggal 28. Kita sudah memasuki awal Agustus nih, tinggal menghitung hari lagi gitu ya. Oke, yang pastinya semoga semangatnya sudah mulai membara-bara nih, semangat 45 menjelang Agustusan gitu ya. Seperti cuaca hari ini lumayan cukup membara. Semoga tidak menghambat segala aktivitas Anda di luar sana ya. Walaupun cuacanya cetar sekali untuk siang hari ini. Seperti biasa, setiap harinya Kabupaten Malinau cuacanya memang cukup terik ya. Tapi ini tetap kita syukuri, apapun cuacanya, mau hujan, mau mendung, mau panas, begitu alhamdulillah. Yang penting Anda tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan

narasumbernya, boleh ya. Nanti kita akan mulai ke Pos 1 RRI Tarakan. Baik, sebelum ini hadirkan untuk Anda informasi di sore hari ini, kembali kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikutnya. Kali ini ada 3 komposer dengan lagunya Baik-Baik Saja. Ya, walaupun cuacanya hari ini cukup terik, aku baik-baik saja.

kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari kekaisaran.

Ning. Awalnya, undi-undi hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, undi-undi ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Baik, kita akan ke informasi sore hari ini dari Kabupaten Malino terkait DPRD Malino godok Raperda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Regulasi ini diproyeksikan menjadi instrumen untuk menata pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. DPRD Kabupaten Malino tengah menggodok rancangan peraturan daerah Raperda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Uji publik digelar di ruang rapat gabungan Komisi Lantai 1 DPRD Malino Senin 27 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari pelaku ekonomi kreatif, akademisi, organisasi, kepemudaan hingga perangkat daerah sebelum Raperda memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah daerah. Anggota Komisi 3 DPRD Malino sekaligus inisiator Raperda Halim Pratama mengatakan DPRD Malino menggandeng tim ahli dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dalam penyusunan naskah akademik Raperda tersebut. Menurutnya terdapat 3 semangat utama yang mendasari penyusunan Raperda tersebut, yakni memperkuat risan budaya lokal, membuka lapangan kerja, serta mendorong lahirnya sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malino, Christian, menyambut baik inisiatif DPRD Kabupaten Malino dalam menyusun Raperda tersebut. Menurutnya, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk menata pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Dukungan serupa juga disampaikan Ketua Komunitas UMKM Malino, Sulawati. Menurutnya, substansi Raperda telah mengakomodasi berbagai subsektor ekonomi kreatif, mulai dari seni pertunjukan, seni rupa, kuliner, kriya, fashion, musik, fotografi, videografi, hingga konten kreator. Ia menilai penyusunan Raperda menjadi bukti bahwa aspirasi pelaku ekonomi kreatif mendapat perhatian dari DPRD. Karena itu, regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong pelaku ekonomi kreatif di Malino semakin berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik. Demikian pendengar, informasi terkait DPRD Malino godok Raperda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Regulasi ini diproyeksikan menjadi instrumen untuk menata pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Ya, informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id pendengar. Tetap bersama kami, kita akan dengarkan satu lagu berikutnya. Kali ini ada dari lagunya Cikustik, Dulu Ku Pernah Mencintai.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah

0: Wes, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari

Jadi sebenarnya memang tanggal 3 Radio Republik Indonesia Malinal. Ada Fiu Besar tadi dengan lagunya Rasaku. Terus ada juga ada Raffi Ahmad, Terbaik Untukmu. Iya, sudah malam lagi tadi sore hari ini yang pendengar masih di sajian lagu pop Indonesia dan juga informasi menemani Anda. Dan waktu sudah menit ke 42 lepas dari pukul 15 sore hari ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Iya, jangan lupa untuk istirahat sejenak dulu, terkhusus untuk umat muslim dimanapun berada. Jeda sejenak untuk segala aktivitasnya untuk menunaikan ibadah salat asar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Baik pria di manapun anda berada, demikian tadi kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk umat muslim. Dan kami masih menemani anda pendengar hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Menjelang kita akan ikuti dialog kentongan sore hari ini. Beberapa sajian lagu kembali akan kami hadirkan untuk anda. Tetap bersama kami di RRI Malino.

stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malina. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti dialog Kentongan sore hari ini edisi 28 Juli 2026 bersama Pros 1 RRI Tarakan. Selamat mendengarkan.
1: 97,9 MHz untuk kami yang berada di Kabupaten Bulungan, kami juga menyapa Anda melalui FM 99,9 MHz. Jadi untuk Anda yang berada di Kabupaten Malino ya, kami juga tidak lupa untuk menyapa Anda melalui 93,5 MHz. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa mendengarkan program ini melalui RRI Digital dan juga aplikasi kami ya, yang bisa Anda download secara gratis di App Store dan juga Play Store, serta melalui rri.co.id, dan juga ini disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Tarakan Official. Dan bersama kami di studio program 1 telah hadir Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

0: הייתי מסרטו של מי שיקבע בפוסקי שאתה זו את זה דלתו סליחה, מציקה לי ברבי יא, כמוגן גזע בולה בדודר ג'וניאתי ini sudah hadir juga wakil ketua satu
1: ya, ya,
0: forum anak kota Tarakan ada Muammar Zaki Mumtaz
1: panggilnya
0: Muammar ya
1: iya Muammar
0: Muammar sehat ya Muammar ya
1: sehat sehat sehat
0: iya baik kalau berbicara peringatan hari anak saya kepingin sekali ke Muammar terlebih dahulu ya sebelum nanti ke Bu Dr. Jumiati Muammar kalau berbicara tentang pemerintah Tarakan kan sudah membentuk forum anak ya forum anak kota Tarakan gitu hingga tingkat kelurahan kalau di kota Tarakan sudah terbentuk semua
1: iya kan untuk kelurahan
0: sudah semua ya tentunya ini juga peran penting yang diharapkan bisa mengedukasi anak-anak kita ya. Nah sejauh ini apa saja mungkin isu yang paling sering disuarakan oleh anak-anak kita di kota Tarakan khususnya Muammar?
1: Oke baik, untuk pada forum anak sendiri kalau dilihat dari kacamata forum anak tentunya kita di forum anak itu pertama-tama saya jelaskan dulu bahwasannya kita berperan sebagai 2P yaitu adalah pelopor dan pelapor. Dalam melaksanakan tugas, tentunya selain kita adalah menyuarakan, kita harus dapat melapor. Adapun hal-hal atau isu-isu yang sangat sering kami suarakan atau merupakan hal yang kami sangat titik beratkan adalah terutama adalah pada hak anak yang tentunya itu adalah merupakan salah satu fondasi tujuan utama kami, lalu diantaranya adalah perundungan, lalu cyberbullying, karena ya seperti yang kita ketahui bahwasannya perundungan dan cyberbullying di Tarakan ini masih sangat marak terjadi dan masih perlu untuk dibina para remaja di kota Tarakan ini, seperti itu.
0: Baik, ya pendengar kami juga terima kasih telah hadir langsung Bu Sabarian SH yang Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tarakan. Selamat sore Bu Sabarian. Iya, tadi kita sudah berbincang juga di awal bersama

Saya coba ke Bu Dr. Jumiati. Bu Dr. Jumiati, di Kota Tarakan sendiri kita ketahui ini merupakan salah satu kota yang perkembangannya cukup pesat gitu ya. Bahkan bisa dikategorikan meskipun wilayahnya tidak besar, tapi entertain

0: untuk mereka menjalankan fungsi 2P-nya tersebut, yaitu sebagai pelopor dan juga pelapor. Jadi mereka pelopor pada kebaikan, namun kalau mereka melihat misal hal-hal terkait dengan kekerasan anak, perundungan dan sebagainya, maka mereka yang tidak mereka bisa selesaikan, artinya mereka harus tahu kemana mereka harus melaporkan kejadian tersebut. Jadi melalui formal ini sebenarnya bagaimana kita mencoba ini agar semua anak itu bisa terlindungi.
1: Menurut Ibu Yati, kalau untuk kota Tarakan sendiri sudah ada

0: Kemudian yang kedua bisa langsung datang ke gedung kami di Ex-Capil, paling gampangnya nyebutnya Ex-Capil di Cikadis, ya, atau dengan nama Gedung Sedungan, ya. Nah, di situ nanti ada teman-teman yang selalu bertugas sesuai jam dinas pastinya, ya. Nah, itu nanti akan menerima pelaporan atau bisa melalui WhatsApp kami. Di sebelah nanti nomornya bisa seser, atau kemudian yang ketiga bisa melalui media sosial kami, atau kalau mereka mungkin, oh saya pinginnya dengan teman-teman sebaya saya, bisa dilaporkan ke melalui Instagramnya adik-adik di Romana, gitu ya.
1: Atau kalau untuk di sekolah-sekolah sudah ada juga bu layanannya mungkin?
0: Kalau di sekolah itu sebenarnya anak-anak

0: sosial. Jadi waktu itu kita melakukan pembinaan terkait dengan penertibannya, tentu melibatkan teman-teman di dinas sosial, di Satpol PP, kemudian kami dengan dinas sosial itu melakukan pembinaan terkait dengan pedagang asongan tersebut.
1: Baik. Ya, pendengar, kami juga membuka kesempatan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, berpartisipasi atau menyampaikan pertanyaan di kolom chat di YouTube channel kami Rekan-rekan Official. Anda bisa juga komentar di media sosial kami Rekan-rekan dan juga melalui line telepon kami di 08215309845. Saya langsung ke Bu Sabarian, anggota Komisi 2 DPRD Kota Tarakan. Bu Sabarian,

0: Jadi dari DPRD sendiri menyiasati dengan kemarin sudah terbentuknya Satgas, Satgas untuk perlindungan anak, itu kita sudah kolaborasi semua, dan kita lagi menyusun aturan-aturannya, regulasinya akan seperti apa. Setidaknya kita negara sudah melindungi, tapi daerah kita sendiri harus mempunyai hukum yang kuat, yang bisa melindungi anak-anak.
1: Nah, artinya sudah ada langkah yang dipersiapkan pemerintah Kota Tangerang ya, Bu, khususnya dari DPRD untuk menangani kasus ini. Ini menarik juga tadi disampaikan oleh Bu Sabariah nih, Bu Dr. Jemiyati, terkait dengan penyimpangan seksual LGBT pada anak ya. Kita ketahui ini salah satu isu bahkan tidak hanya di Kota Tangerang, nasional dan juga dunia isu ini, Bu. Ada mungkin yang menjadi perhatian khusus, Bu, dari

0: suka pada LGBT. Oleh karena itu sekarang itu arus informasi itu tidak perlu dia mengetuk pintu masuk ke rumah kita. Arus-arus informasi itu mengalir dengan deras ke dalam kamar-kamarnya kita melalui gawai, melalui HP. Nah, itu makanya kenapa gawai pun itu masuk di dalam tema kita untuk kegiatan Hari Anak Nasional tahun 2026 ini.
1: Muhammad, sebagai yang masih berkecimpung sebagai pelajar di Kota Tarakan, yang melihat fenomena internasional sekarang yang sedang marak, apa yang dilakukan oleh teman-teman Forum Anak untuk mengedukasi sesama gitu? Karena

Jadi kalau dari sisi remaja ya, kalau kita melihat dari cara pandang remaja, tentunya untuk mencegah hal-hal seperti penyimpangan seksual dan juga seks bebas seperti itu, sebagai remaja

Nah, dari sebagai anak atau anak-anak, kita harus melakukan pendekatan yang preventif dan tidak menghakimi. Karena tentunya ketika seseorang itu memiliki yang kita anggapannya masalah, kalau ketika kita melakukan pendekatan secara paksaan ya, atau kita melakukan yang bisa dibilang seperti kita menghakimi dia, itu dapat membuat dia merasa dia dihakimi dan dia malah menjauhkan diri. Hal tersebut malah menyulitkan kita untuk dapat menyadarkan dia. Nah, oleh karena itu, langkah pertama adalah tentunya pendekatan dengan cara yang kita bisa bilang itu tidak menghakimi, agar dia mau untuk lebih terbuka. Lalu ketika kita sudah melakukan pendekatan, ya tentunya dalam pendekatan itu kita sudah merangkul, ya itu adalah kita adakan, kita memiliki dua opsi, yaitu adalah mengarahkannya ke guru atau pihak yang lebih berwenang seperti BK atau sebagainya, atau kita memberikan ruang kepada dia untuk bercerita terlebih dahulu. Karena terkadang ada dua tipe orang yang dia ingin bercerita atau dia tidak ingin bercerita. Ketika dia ingin bercerita, tentunya kita bisa mendengarkan terlebih dahulu masuk cerita apa sih yang menjadi latar belakang dari kegiatannya tersebut. Namun tentunya kita nggak bisa paksa untuk semua orang itu mau untuk mengeluarkan isi hatinya. Jadi ya, untuk sebagai anak nih, untuk anak-anak, kita juga nggak bisa maksa dia untuk bercerita. Jadi cara lainnya adalah kita dengan melaporkan atau menggiring dia untuk dapat coba untuk berkonsultasi ke guru BK. Hal tersebut dapat setidaknya mungkin dapat menyadarkan dia akan praktik yang dia perbuat. Namun ya, tentunya dalam praktik di lapangan secara realistis, terkadang memang tidak semua anak mau untuk melakukan hal tersebut. Jadi ya, hal paling baik adalah sejak dini mereka diajarkan agar dapat menyadari bahwa hal-hal seperti itu tidak di,

0: diperbolehkan, dan itulah pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan melakukan parenting yang baik terhadap anak agar mereka tidak terjerumus untuk kedepannya, untuk pencegahan hal ini terjadi kepada generasi-generasi berikutnya, seperti itu.
1: Bu Sabar yang tadi sudah

kita lihat, masyarakat melihat kan banyak kafe di sini yang bahkan hingga dini hari masih buka, Bu. Apakah ada aturan khusus juga yang diterapkan kepada pelaku-pelaku usaha kita ini, mengingat para pengunjungnya dominasinya kan adalah remaja-remaja usia pelajar yang kita tidak tahu ya aktivitas lain selain nongkrong di sana apa? Adakah mungkin dari DPRD perhatian khusus juga untuk para pelaku

0: mungkin saran saya bisa memastikan saran juga kepada nanti DPRD khususnya Komisi 2 karena pemberdayaan perempuan dan anak ini kan di bidang Komisi 2. Mungkin karena kita dulu pernah ya di jam berapa anak-anak itu yang bersekolah itu sudah tidak boleh keluar. Kita sudah pernah pengalaman kayak gitu. Mungkin bisa dilakukan seperti itu lagi. Jadi kafe-kafe itu mungkin untuk anak atau orang-orang dewasa untuk di jam sekian harus ada batasan-batasannya. Jadi anak-anak tuh tetap terlindungi. Dan saya juga sebenarnya bukan hanya dari pemerintah aja atau DPRD yang yang jadi kunci, tapi orang tua, keluarga itu juga harus. Saya rasa karena saya juga orang tua, anak itu akan bertumbuh berkarakter, berprestasi itu sesuai dengan di mana dia tinggal, lingkungan yang dia tinggali. Jadi saya juga berharap sih sebenarnya orang tua juga harus punya prinsip kepada anak-anak. Setidaknya mereka yang memang belum waktunya untuk berkumpul sampai malam atau itu mungkin bisa dikasih waktu kepada anak-anak. Jangan sampai mereka di luar batas untuk bersosialisasi keluar.
1: Mungkin itu aja. Penerapan jam malam ya, Bu.
0: Iya, betul.
1: Iya, saya ingat dulu waktu masih zaman sekolah tuh ada jam batas
0: gitu.
1: Jadi kalau sudah di atas jam 8 malam tuh anak-anak muda tuh udah hilang ya. Kalau sekarang jam 8 itu malah baru keluar ya, Bu. Ya, kami juga masih nantikan komentar ada, pendengar silakan ya, Anda bisa kirimkan komentar di YouTube channel Rektorat Official.

kalau dari dinas kesehatan, dari dinas umum, dari dinas DP3A, pasti yang pertama kami upayanya itu melakukan bekerja sama ya dengan sekolah, kemudian

menutup mata saat ini bahwa anak-anak itu dalam gawai itu jauh lebih canggih, jauh lebih gampang. Apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak dengan Gen Z, Gen Alpha, dan Gen Alpha itu anak yang secara genetik mereka itu memang cerdas. Mereka cerdas, kemudian mereka kritis. Makanya tidak heran anak-anak kita kecil-kecil itu sangat kritis, sangat cerdas. Namun mereka secara mental lemah. Kenapa mereka secara mental lemah? Karena mereka sangat jarang melakukan interaksi sosial. Oleh karena itu, orang tualah yang harus bisa membatasi gawainya tersebut. Di mana mereka boleh pakai gawai, mana berapa jam mereka boleh memakai gawai. Dan kemudian rumah itu adalah tempat ternyaman untuk anak, tempat ternyaman dan teraman. Dan pola edukasi dari orang tua itu tidak bisa hanya dari bapaknya saja atau dari ibunya saja. Jadi bapak dan ibu ini harus memberikan edukasi secara bersama-sama, artinya mendidik anak. Parenting di era sekarang itu tidak cukup hanya mengandalkan ibu, apa-apa ibu, apa-apa ibu, tidak, tapi juga bapak. Kenapa harus ada bapak, ada ibu? Karena dari ibu anak akan belajar bagaimana kelembutan, dan dari seorang bapak anak akan belajar

pendek, mereka pergi ambil rapor, pergi mengantar anak, itu merupakan bentuk bagaimana anak-anak itu dekat kepada orang tua, dekat khususnya juga dekat kepada bapaknya, tidak hanya kepada ibu. Dan seperti yang disampaikan oleh Musa Baria, itu pasti pendidikan karakter itu didapat dari rumah. Tidak bisa seorang tua itu hanya mengandalkan pendidikan karakter itu sudah didapat di sekolah, tidak bisa, komunikasi harus tetap terbangun. Jadi itu yang kami menyampaikan dalam setiap kesempatan, bahwa pendidikan anak itu tidak bisa semuanya dilimpahkan ke ibu, tidak bisa dilimpahkan ke semua ke sekolah, tapi kita sebagai orang tua itu harus bekerja sama, baik bapak maupun ibu, dan komunikasi dengan guru di sekolah itu harus terus dibangun, karena tidak bisa anak-anak itu, terutama anak-anak SMP, SMA 6-7 jam, waktu terbaiknya itu justru ada di sekolah. Kenapa disebut waktu terbaik? Di situ anak-anak beristirahat, gampang menerima masukan, mereka dalam kondisi yang fresh, dimana ketika mereka saat itu mereka ada di sekolah. Oleh karena itu, komunikasi yang intens itu perlu dibangun, jangan cuma nanti tiba-tiba dapat surat dari BK, tiba-tiba ini baru menghubungi guru seperti itu. Nah, itu kita baik di sekolah maupun di masyarakat, kami selalu

memberikan pemahaman, dan kita harus sama-sama bahwa mengingat bahwa kegiatan yang dimulai atau edukasi yang dimulai sejak dini itu akan jauh lebih baik. Ibarat tanaman membengkokkan bunga yang masih kecil itu jauh lebih gampang dibandingkan

0: seorang remaja gitu.
1: Oke, baik. Jadi kalau dari saya sendiri terkait pergaulan bebas itu, saya atau dengan teman-teman saya di forum anak itu terkait untuk melakukan hal, untuk mencegah hal ini terjadi dan juga untuk mengurangi, meredus hal ini terjadi, yaitu adalah tentunya kita mengadakan layanan pelaporan. Nah, yaitu adalah melalui Instagram kami. Jadi di Instagram

0: sakit tersebut dapat melaporkan melalui Instagram forum anak. Namun tentunya sebagai forum anak yang bertindak sebagai remaja, kami juga punya namanya kapasitas. Jadi kami tidak bisa menyelesaikan hal tersebut secara tuntas melalui hukum. Jadi kami hanya bisa dapat memberikan saran atau dapat memberikan masukan seperti itu terkait bagaimana cara mengantisipasi atau bagaimana cara mereka menyikapi hal tersebut. Tentunya selain itu juga sebagai forum anak, kita juga kami sendiri sebagai anggota forum anak itu menjadi seorang pelapor. Jadi ketika kami menemui kasus-kasus yang bisa terbilang lah pergaulan bebas, itu tentunya kita berperan untuk dapat melaporkan hal tersebut kemana. Yang terutama adalah yang paling dekat dengan kita di sekolah adalah BK, karena BK adalah layanan pelaporan yang paling umum dijumpai oleh siswa di sekolah. Karena tidak dapat menutup kemungkinan bahwasannya tidak semua siswa itu berani untuk melapor ke instansi-instansi seperti Kemen PPA. Jadi ya seperti itu adalah melalui pelaporan, karena kita sebagai anak juga punya kapasitas ya. Kita nggak bisa untuk bilang bahwasannya aku dapat menuntaskan hal tersebut. Itu hampir sangat tidak realistis sih seperti itu. Jadi tentunya adalah melalui pelaporan, dan apabila berkemungkinan dapat melakukan pendekatan. Karena pendekatan itu merupakan suatu hal yang bisa saya bilang ajaib lah. Karena melalui pendekatan, terkadang orang itu bisa tiba-tiba menjadi lebih terbuka. Yang padahal kita belum tahu sebenarnya awalnya dia seperti apa sih orangnya. Selama ini dia tertutup, dan dia selama ini yang kita tahu dia hanya punya hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, melalui pendekatan itu, somehow seseorang itu ternyata bisa jadi lebih terbuka. Dan jadi dari ceritanya yang lebih terbuka itu, terkadang orang jadi lebih menyadari gitu. Kita dapat, ketika orang sudah terbuka kepada kita, kita jadi lebih mudah untuk memasuki alam bawah sadarnya seperti itu, untuk memberikan nasihat-nasihat dan juga memberikan terkait bagaimana cara mereka untuk dapat mengontrol diri mereka sendiri. Dan bagi saya sebagai seorang remaja, untuk menjadi remaja yang terbebas dari hal-hal yang tidak hal-hal yang menyimpang seperti itu, adalah tentunya yang paling penting adalah kontrol diri. Karena tentunya semua hal itu berawal dari diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita menjadi orang yang baik kalau kita saja tidak bisa mengontrol diri kita sendiri? Tentunya yang pertama itu adalah kontrol diri. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita memanage lingkungan kita sendiri. Karena tentunya kita punya pilihan. Kita bisa untuk berada di lingkungan yang baik, tapi kita juga bisa memilih untuk berada di lingkungan yang buruk. Jadi itu tergantung dari pribadi seorang remaja tersebut. Ketika dia memutuskan untuk tidak mau terjerumus, dia ingin menjadi remaja yang baik, tentunya dia harus memilih untuk memanage lingkungannya berada di lingkungan yang baik seperti itu. Dan tentunya tidak dapat dipungkiri juga untuk dapat tercegah dari hal-hal tersebut, tidak lepas juga dari parenting seperti itu. Jadi walaupun memang kita tidak bisa pungkir bahwasanya tidak semua orang itu mendapatkan parenting yang sama seperti itu, tapi tentunya sebagai bentuk pencegahan itu, orang tua tidak diharapkannya dapat lebih memperhatikan anaknya. Karena tentunya seperti yang sudah dibilang sebelumnya, bahwasannya rumah itu adalah tempat pembentukan karakter. Jadi semuanya itu berawal dari rumah. Ketika rumah itu bisa dibilang anggapannya dari sejak kecil memberikan peran yang penuh, anak itu bisa dibilang kemungkinan untuk dapat meraih pergaulan bebas atau hal-hal menyimpang itu mungkin lebih kecil seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi, namun hal tersebut dapat setidaknya memperkecil jangka terjadinya seperti itu, Kak. Jadi ya seperti itu, tentunya tidak lepas juga dari parenting. Kalau menurut saya, gerakan Ayah Teladan Indonesia itu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ayah seluruh Indonesia yang perlu untuk dapat di-highlight lagi. Karena hal ini tidak boleh hanya sekedar menjadi program lewat saja seperti itu. Karena peran ayah itu tidak sesimpel untuk mencari nafkah seperti itu. Karena dari ayah kita dapat mendapatkan sebuah figur yang selama ini kita butuhkan seperti itu. Ketika tidak ada sosok ayah, atau ada salah satu peran di rumah yang rumpang seperti itu, karakter anak itu dapat menjadi, bisa dibilang walaupun tidak semuanya, dapat menjadi tumpang tindih seperti itu. Jadi tidak seimbang, sehingga gerakan Ayah Teladan Indonesia itu merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh BKKBN untuk dapat dijalankan lebih, untuk dapat di-highlight lagi seperti itu, untuk dapat manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas karena manfaatnya itu menyebar ya, tidak hanya pemberdayaan ayah namun juga dapat mengantar ke pergaulan bebas seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mama. Ini dengan simpel yang sangat gampang ya, menyuarakan energi positifnya untuk generasi muda tentunya. Mas Sabari, ya, mungkin ini karena kita sudah memasuki segmen terakhir, jadi ya kita tahu Kota Tarakan ini juga termasuk salah satu kota layak anak ya, menurut Kajian Yatim. Kita tentunya juga tidak ingin bahwa kota layak anak itu hanya secara administratif di atas kertas, namun bagaimana penerapannya bisa berlangsung. Mungkin dari Bu Sabaria, dari dinobatkannya Kota Tarakan menjadi kota layak anak ini, apa yang mungkin dilakukan oleh pihak DPRD sehingga ini bisa menyentuh semua kalangan di Kota Tarakan, karena kita juga tidak boleh menutup mata sama saudara-saudara kita yang ada di pesisir ya Bu ya, yang tentunya juga perlu perhatian terutama untuk anak-anak penerus kita. Mungkin sekaligus closing statement, silakan Bu Sabarin.
2: Mungkin dari DPRD sendiri sudah banyak yang kita lakukan terkait perlindungan

0: kita, tapi yang pastinya DPRD selalu mengawali penganggaran terkait program-program untuk perlindungan anak. Itu yang pertama. Kedua, DPRD siap melahirkan dan memperkuat regulasi untuk pemerintah daerah terkait perlindungan anak.
1: Artinya sudah secara moralitas akan siap Bu ya untuk mensukseskan anak-anak kita di Kota Tarakan dengan semua program yang disiapkan. Untuk terjunnya terakhir

0: bisa mencapai generasi emasnya tentu. Silakan.
1: Ya, jadi anak itu merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu anak itu harus bisa terlindungi dimanapun dia berada. Kemudian rumah itu merupakan tempat terlindung untuk anak, tempat aman untuk tempat yang seharusnya aman untuk anak-anak, tempat di mana anak akan dicintai, tempat di mana anak mendapatkan pelukan hangat. Dan jangan lupa bahasanya kami itu mereka sebutkan cinta untuk anak ketika dia di rumah, karena ketika dia mendapatkan cinta, panci cintanya full dari rumah, dia tidak akan gampang termakan rayuan cinta di luar rumah. Jadi ini harus benar-benar kita mungkin yang pola pendidikannya kepada anak itu belum sampai sepenuh cinta itu kepada anaknya. Sama-sama kita berbenah, sama-sama kita memperbaiki pola pendidikan kita kepada anak. Karena sekali lagi, anak itu adalah generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
0: Baik, dan yang paling penting tidak ada kata terlambat ya Bu ya, untuk memenuhi kantong cinta si anak ya, gitu. Baik, Muammar. Iya, ini kayaknya kalau Muammar kantong cintanya udah penuh sekali gitu ya. Baik, Muammar sebagai generasi penerus yang tentunya juga aktif di forum anak, apa yang ingin disampaikan kepada teman sebaya atau bahkan mungkin untuk adik-adik Muammar supaya nanti bisa mencapai cita-cita?
2: Baik, untuk semua teman-teman saya dan juga seluruh anak-anak di Indonesia, di Tarakan tentunya, saya hanya ingin menyampaikan bahwasannya kejarlah mimpi kalian, cita-cita kalian, karena waktu itu masih berjalan teman-teman. Waktu itu, waktu kita masih panjang. Jangan sia-siakan waktu yang masih ada, karena tentunya seperti yang kita ketahui, gak ada waktu yang terlambat seperti yang tadi udah dibilang. Jadi raihlah cita-cita kalian, belajarlah dengan giat. Jangan buang-buang waktu kalian hanya untuk hal-hal yang tidak semestinya. Lalu tentunya untuk dapat lebih memperhatikan diri dan juga dapat menjadi anak yang menjadi figur yang baik untuk Indonesia Emas tahun 2045, seperti itu.
0: Baik, terima kasih kami ucapkan Bu Dr. Jeniati, terima kasih sudah hadir di program satu. Bu Sabaria tentunya terima kasih di tengah kesibukannya sudah mampir di studio kami. Dan juga Muammar ya, titip salam untuk seluruh teman-teman forum anak ya, karena negara ini banyak menitipkan masa depannya sama teman-teman forum anak tentunya ya. Dan juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar program satu RR Tarakan yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan program ini ya. Kita akan berjumpa lagi tentunya di edisi berikutnya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteller.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa, toh, Mbak.

pasti bisa kan? Kenapa gitu mbak? Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: lama sekali ya, Sia.
1: Iya, nggak capek ya menyapa orang gimana saja kapan saja gitu.
0: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya bel humble. Nah kamu, bel-belnya apa? Tidak ketemu aja, asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
0: Nggak gitu bisa kali.
1: Selamat pagi
0: Tika.
1: Hai Tika, selamat pagi.
0: Iya Rama.

atau perayaan bergeser ke pertengahan tahun, yakni bulan Juli. Lantas, apa filosofi menggeser dari kampung kamu dan alasan dibalik perubahan waktu pelaksanaannya? Untuk memahami irau tungkalnya secara mendalam, kita harus menyimak

segala dilaksanakan oleh pemerintah daerah kita Kota Tarakan. Semata-mata ini pesta rakyat. Gitu. Jadi memang awalnya dulu ini salah satu pesta rakyat. Nah, kemudian asli Tarakan ini itu sebagai dulu. Nah, zaman dulu itu adalah perayaan Hari

0: adalah kendaraan kebesaran raja yang lebih banyak berada di darat dan hanya diturunkan pada momen-momen istimewa melalui upacara khusus.
1: Ya, jadi untuk pada waktu itu ini sejarahnya menjadi kendaraan kebesaran raja. Kendaraan kebesaran raja Kalatan ini yang tidak selalu pada waktu itu dipakai. Jadi dia dipakai hanya untuk keperluan tertentu atau perjalanan tertentu begitu. Jadi perahu itu lebih banyak berada di darat daripada di air. Nah, itu memang ada ritual begitu pada zaman itu. Ya, ritual ini bukan mistis ya. Ada upacara seperti kita sekarang. Jadi upacara itu kemudian dijadikan puncak acara Ulang Tahun Kesaraya itu tadi.
0: Seiring berjalannya waktu, penetapan jadwal Ira Tengkayu terus mengucap penyesuaian. Dari yang semula digelar Desember saat ulang tahun Kota Tarakan, bergeser ke Oktober, hingga kini menunjukkan ke bulan Juli. Bukan tanpa alasan, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Ankes menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal ini dilakukan agar tidak berbenturan dengan agenda daerah tetangga di Kalimantan Utara, sekaligus menghindari kerumitan saling mengundang antar pejabat daerah.
2: Ya, kemarin pengalaman kita tahun lalu, kan ternyata hampir semua kabupaten melaksanakan pada bulan yang sama, pada bulan Oktober. Dan rebutnya kan saling mengundang. Nggak datang enak, kita datang juga kita ada acara gitu kan. Jadi akhirnya beberapa kemarin ada yang sempat saya datangi, ada yang wakil wali kota mendatangi, tapi ada juga yang sama sekali nggak bisa kita kirim. Karena persis harinya bersamaan dengan hari kegiatan kita. Jadi yang benar-benar saya bilang kita ngalah aja lah, kita konsultasi dengan ketua adat. Apakah nggak datang, tidak apa-apa, yang penting kan prosesinya yang tidak berubah. Kalau waktu sih nggak ada masalah.
0: Perubahan ke bulan Juli tentu membawa catatan evaluasi tersendiri, mulai dari benturan jadwal ujian mahasiswa yang tidak bersekolah. Namun, efektivitas acara tetap menjadi prioritas utama. Kendati digelar di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran fiskal daerah, semangat kebudayaan tidak pernah padam. Festival Ira Tengkayu ini berhasil menembus gengsi nasional dengan masuk ke dalam jajaran Karisma Event Nusantara atau KEN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bahkan, sebuah tradisi yang otentik ini sukses mengikat wisatawan mancanegara hingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelaku UMKM lokal.
2: Hari ini yang saya sampaikan di tengah-tengah efisiensi keterbatasan fiskal ini masih bisa kita laksanakan cukup banyak ya, dan tadi ada yang satu tuh yang menjadi apa duta wisata kita untuk Eropa ya, tadi yang Mr. Roland dan istrinya Victoria ya, menurut saya ini luar biasa juga bahwa baru kali ini

Ya baik, Premier, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Tadi kita sudah ikuti dialog kentongan bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan sesaat lagi, kurang lebih sekitar 9 menit lagi menjelang pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini, peringkat 28 Juli 2026. Untuk Anda yang masih bersama kami, kami akan temani Anda di sore hari ini dengan beberapa sajian lagu berikutnya menjelang pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajahan.

ekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti lintas Banjar Nusantara ya.
1: Anda ambil waktunya dari irigasi dan juga di Sontamu.
2: Di sisi lain berkurang.

0: kecil jaraknya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras ini, jadi biasanya malam aja dulu jaringan airnya bisa lancar. Tapi ya sudah, kalau minum kami sering biasanya menggunakan tandon biar ada asupan air.
1: Saat ini produksi air bersih

0: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Ervi di Tarakan.
1: Terima kasih Mada dan all team di sana. Dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: di Palangkaraya saya akan jumpai Listia. Halo Listia, apa kabar dan bagaimana cuaca di sana? Listia, aku tidak dapat mendengar suaramu di sini. Listia. Nah, ini malah sudah masuk ini. Coba kita reka ulang adegan ya. Reka ulang adegan, Listia. Apa kabar di sana? Bagaimana cuacanya?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Cuacanya saat ini memang sudah tidak baik-baik saja. Masih terkait kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Waduh. Terus informasinya seputar itu juga?
1: Betul, kurang lebih sama dengan rekan baca tadi.
0: Baiklah, silakan informasi selengkapnya, Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kebakaran lahan gambut di kawasan Danau Merangat, Sekolah Palangkaraya masih dalam penanganan petugas gabungan dan relawan. Kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut sulit dipadamkan karena kondisi lahan bergambut tebal dan rawa-rawa, ditambah cuaca terik serta angin kencang yang meningkatkan potensi api kembali menyala. Selanjutnya, KBR Indosari melaporkan.
2: Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas.
3: Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah BPBD Kota Palangkaraya bersama TNI, Polri dan relawan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya telah melakukan penanganan kebakaran lahan di kawasan Danau Rangas. Kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut cukup sulit dipadamkan karena kondisi lahan bergambut tebal dan rawa-rawa sehingga memiliki potensi terbakar yang cukup tinggi. Kepala Bidang

petugas untuk menangani sejumlah lokasi kebakaran sekaligus menuntaskan penanganan di Danau Rangas. Kondisi cuaca yang terik disertai angin kencang juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan.

sampai hari ini sudah terjadi 98 kejadian dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di daerah Nasir. Kami berbagi dengan teman-teman relawan, sebagian melakukan penanganan di lokasi-lokasi lain juga. Kami

0: biasa atau masih belum ada titik api, namun demikian kesiapsiagaan tetap dilakukan tim lapangan dari Kelurahan Marang untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.
1: Karhutla di Kelurahan Marang pada saat ini masih terkendali, belum ada titik api di lingkungan wilayah Kelurahan Marang. Selain itu, posko karhutla saat ini sudah aktif sejak tanggal 1 Juli kemarin, yang sponsornya adalah dari TNF Palangkaraya. Untuk saat ini sudah berjalan selama 1 bulan ini hingga sampai bulan Oktober ke depan.
0: Perkirawan BMKG Palangkaraya Lian Adriani mengatakan pula, musim kemarau saat ini masyarakat perlu mewaspadai kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah rawan karhutla yang kerap terjadi di Kalimantan Tengah. Tahun ini musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober atau November, sehingga kondisi panas masih berpotensi

0: curah hujan yang terjadi. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembali ke Palangkaraya bersama dengan Elvi.
2: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaranya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan Nunukan. Informasi selanjutnya

0: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja sebagai salah satu syarat mengikuti job fair pada 30 Juli 2026. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Jangan lupa mengurus kartu kuning. Angka 1 itu bisa melalui online di karir hukum di siap kerja.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja AK1. Pasalnya pada 30 Juli 2026 dilaksanakan job fair. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga

0: 2026.
1: Siapkan segala persyaratan yang diperlukan, terutama fotokopi ijazah, kemudian kurikulum vitae-nya. Jangan lupa mengurus kartu kuning AK1, itu bisa melalui online di Karir Hukum di Siap Kerja, atau juga datang langsung di loket

0: kantor negara untuk Indonesia.
1: Dari kota Tarakan, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dan pemirsa di Samarinda, saya menyapa Fira.
1: Sore dengan Ria Arda.
0: Dengan Kak Ria, mohon maaf Kak Ria, yang tertulis di sini adalah Fira. Kak Ria, bagaimana kabar dan cuaca Samarinda sore ini?
1: Kabarnya untuk beberapa wilayah kota Samarinda terlihat nampak mendung seharian.
0: Tapi untuk Kak Ria dan all team sehat semuanya.
1: Sehat semuanya, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Nah, informasi apa dari Samarinda sore ini Kak Ria?
1: Arti dari Samarinda adanya pameran besok efektif hadirkan 55 tahun perjalanan seni Kadio Tarumpu.
0: Baik, siap. Silakan informasi selengkapnya Kak Ria Arda.
1: Terima kasih Arti. Selama puluhan tahun, pelukis Kalimantan Timur Kadio Tarumpu menuangkan pengalaman hidup hingga harapannya ke atas kanvas. Perjalanan panjang itu kini diamerkan dalam sebuah pameran retrospektif yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Sebanyak 55 karya dari seniman Kadio Tarumpu dipamerkan dalam eksibisi bertajuk Jejak Waktu Pameran Retrospektif 55 Tahun Perjalanan Dalam Karya. Karya seni tersebut terpajang di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur, Jalan Hamri Fadim, Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Pameran yang berlangsung mulai 27 hingga 29 Juli ini mengajak pengunjung melihat perkembangan karya sang maestro, mulai dari masa awal melukis hingga menginjak usia kepala 5. Dalam pembukaan pameran pada Senin sore kemarin, Kadio mengatakan pameran ini menjadi momen yang sangat berkesan. Ia mengaku tidak pernah membayangkan bisa menggelar pameran tunggal yang merangkum perjalanan hidupnya sebagai perupa. Dari 55 lukisan yang dia pamerkan, banyak diantaranya yang mengangkat tema anak. Kadio mengungkapkan hal itu bukan tanpa alasan.
3: Dan benar-benar saya menjadi

0: Sebaliknya, lukisan itu harus dilihat menggunakan kamera ponsel dalam mode negatif agar tampak terlihat lebih realistis. Adapun pameran ini bisa terselenggara karena difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14, Lestari, mengatakan seni rupa menjadi bagian penting dalam merekam perjalanan budaya dan peradaban masyarakat.
1: Kami ingin di seluruh lini kebudayaan, salah satunya adalah budaya rupa ini bisa mempunyai ruang sebetulnya untuk memamerkan karyanya. Jadi saya melihat bahwa karya rupa ini sebetulnya adalah momen bagi kita untuk mengumpulkan data perjalanan peradaban. Apalagi 55 tahun perjalanan karya Pak Dato' Carupe ini adalah perjalanan yang dimulai dari beliau mulai melukis hingga sampai saat ini pasti akan banyak dispo-dispo budaya yang sudah beliau rekam.
0: Melalui pameran ini, Balai Pelestarian Kebudayaan berharap semakin banyak perupa di Kalimantan Timur mendapat kesempatan untuk memamerkan karyanya. Ia juga mengajak masyarakat mengunjungi Balai Pelestarian untuk melihat langsung 55 tahun jejak kreatif Candio Tarompo. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Demikian tadi laporan Sila Deva dan sekarang saya kembalikan ke Anda. Erin Krianti, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih Kak Ria Arda dari RRI Samarinda. Dan pendengar juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami selanjutnya menuju Bumi Tunontang.

0: di nanukan aga Rusdi, Rusdi aga kareba.
1: Iya, kabar baik rekan RI.
0: Bagaimana juga kondisi cuaca nanukan sore ini?
1: Kondisi cuaca nanukan untuk saat ini sejak pagi hingga sore ini panas, tapi dari informasi BMKG bahwa malam nanti berpotensi terjadi hujan ringan, RV.
0: Baik, ya ini kecenderungannya juga seperti Tarakan ya, kalau sudah tengah malam menuju dini hari baru hujan. Oke, Rusdi, informasi apa dari nanukan sore ini untuk lintas Banjar?
1: Informasi kali ini berkaitan masalah dunia pendidikan terkait RV.
0: Siap, silakan Rusdi.
1: Baik, benar, surat edaran nomor 18 tahun 2026 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru dengan membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
2: Surat edaran Kemendikbud nomor 18 tahun 2026 mengatur pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Tujuannya meningkatkan fokus belajar sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan gawai berlebihan. Hal itu disampaikan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Adriano Sidro Triatmoko.
3: Surat edaran nomor 18

0: mengurangi dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan serta memastikan teknologi itu digunakan secara bijak.
1: Pembatasan gawai tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar. Sekolah dapat mengizinkan penggunaan gawai sesuai kebutuhan pembelajaran. Kepala SMP Negeri 1 Lurukan Selatan Ismail mengaku telah menerapkan aturan serupa sebelum surat edaran diterbitkan. Penggunaan gawai hanya diperbolehkan saat pembelajaran atau pelaksanaan ujian berbasis digital.

0: sih itu ya. Jadi ujian semester dan ulangan akhir sekolah itu kita menggunakan memang akan menggunakan HP.
1: Sekolah tetap menyesuaikan pelaksanaan aturan dengan kebutuhan proses pembelajaran. Pemanfaatan gawai diharapkan berlangsung secara bijak dan bertanggung jawab.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
3: Demikian laporan langsung menemukan. Selanjutnya kembali ke rekan RV di Rali Terakan.
4: Terima kasih Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Demikian pendengar dan pemirsa, dari Nunukan mengakhiri kebersamaan kita dengan Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 28 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: bersama.
1: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang ber

Kami Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi Don Irama, pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company

Desa Pegayaman, Kampung Muslimu di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati In Algo Sayyidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk membungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pahong Timpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hong Timpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hong Timpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hong Timpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hong Timpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hong Timpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hong Timpa ini mulai tersingkirkan.

Oasis. Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bengali atau Masterpiece of the World and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau sore hari ini ya. Masih di Malinau sore menemani Anda, waktu menunjukkan di pukul 18 lebih 1 menit. Saatnya kita masuk di program berikutnya di Voice of Islam dengan sajian lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Untuk Anda yang masih setia bersama kami, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang baru saja bergabung. Selamat mendengarkan. Selanjutnya, menemani Anda mempersiapkan diri menunaikan ibadah salat maghrib pendengar. Lagu-lagu religi akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

laut warnanya putih ya. Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan,

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cat. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya insan dan non-benggawi atau Masterpiece of the World and Intangible Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love

bagi warga Jakarta dan sekitarnya tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca, hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau

0: Pendengar manapun Anda berada, demikianlah kita sajian lagu menemani aktivitas Anda menjelang kumandang azan maghrib. Saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Maryam, dan tetap bersama kami di RRI Malinau.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan

0: berada masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimo Malam.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Serta Intuin edisi Selasa 28 Juli 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Amy Nirwartain Timu selengkapnya.

0: DPRD Malinau dorong penyelesaian sengketa lahan di Malinau Barat dilakukan melalui musyawarah. Berikut laporan Ading Revlin.
1: DPRD Kabupaten Malinau mendorong penyelesaian sengketa lahan di wilayah Malinau Barat yang melibatkan sejumlah unsur masyarakat di Tanjung Lapang dan Setulang ditempuh melalui musyawarah dan jalan tengah dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan yang telah berlangsung cukup lama tidak terus berkembang menjadi korban.

0: DPRD 5 pada Selasa 28 Juli 2006 menjadi perhatian DPRD. Menurutnya, persoalan tersebut pada dasarnya berawal dari lahan garapan yang sering perkembangan waktu memunculkan perbedaan pandangan mengenai hak penguasaan lahan.
1: Karena persoalan ini kan muncul bukan karena apa, dia meliputi perkembangan dan situasi yang dulunya tidak dipersoalkan, sekarang menjadi persoalan karena kita sudah semakin tertib ya dalam mengelola lahan dan lain sebagainya. Kalau dulu kan keluargaan saja kan. Nah, ini sekarang juga menjadi perhatian pemerintah supaya bisa mengikuti perkembangan yang ada. Karena masyarakat sudah diarahkan ke hukum-hukum positif sehingga perlu pendampingan pembinaan oleh pemerintah daerah sebenarnya. Ya, saya kira ya mungkin itu yang belum terjalin baik sehingga muncul riak-riak atau konflik-konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau kita mendorong mereka untuk bisa ambil jalan tengahnya, saya kira itu yang paling penting. Kita tidak memihak siapa-siapa seperti itu.
0: Tinggi menegaskan, lembaga legislatif berkepentingan memastikan seluruh pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara adil. Yang mengatakan sejauh ini aspirasi yang diterima DPRD baru berasal dari masyarakat Desa Tanjung Lapang. Sementara itu, masyarakat Desa Setulang belum menyampaikan aspirasi secara resmi pada DPRD meski secara informal pernah menyampaikan pandangan bahwa lahan tersebut merupakan lahan yang mereka garap sekian lama. Menurut Bending, informasi yang berkembang menunjukkan adanya perbedaan pemahaman mengenai sejarah penguasaan lahan. Di satu sisi terdapat pandangan bahwa lahan tersebut perlu dipinjamkan untuk digarap, sementara di sisi lain terdapat pemahaman bahwa pihak yang membuka dan menggarap lahan memiliki hak atas lahan tersebut. Karena itu, ia berharap penguasaan dapat mengedepankan komunikasi dan musyawarah, mengingat persoalan tersebut berawal dari hubungan kekeluargaan dan kesepakatan adat yang telah berlangsung sejak generasi sebelumnya. DPRD lanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama, sehingga sengketa lahan tersebut tidak terus menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Adi Reflur, RRI Malang, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjawab penangan umum fraksi DPRD, Wagub tegaskan Pemkab Malinau fokus perkuat tata kelola dan pertahankan WTP melalui kinerja OPD. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau menegaskan komitmennya menindaklanjuti seluruh masukan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD dalam membahas rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Seluruh tanggapan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah. Berikut pernyataan Wakil Bupati Malinau Jakaria S.E.M.S.I. usai menghadiri rapat paripurna keempat DPRD Kabupaten Malinau masa sidang 2 tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Malinau pada Selasa 28 Juli 2026.
2: Tanggapan dari 3 fraksi ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau yang sudah disampaikan tanggapannya secara resmi pada rapat paripurna DPR yang saat ini. Pemerintah bersedia untuk menyelesaikan semua tanggapan, kritik, dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dengan menekankan kepada OPD-OPD istimewa dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang dilakukan oleh BPK Provinsi Kalimantan Utara selama ini yang sudah 12 kali secara berturut-turut kita terima ya. Wakil rakyat menekankan untuk mempertahankan itu, kami mempertahankan sulit dengan beberapa catatan yang diberikan oleh BPK berkait dengan masalah administrasi pemerintahan. Jadi tadi sudah sempat saya menekankan kepada OPD-OPD pengguna anggaran yang pertama harus melaksanakan kegiatan menggunakan anggaran APBD itu secara cepat, tepat, dan merata.

0: Kementerian PDOPD untuk segera menanggapi semua tanggapan termasuk catatan yang diberikan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Utara.
1: Widawab RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masuk Karisma Event Nusantara Irau 2026 di Malina direncanakan fokus pada festival budaya tanpa pameran. Selengkapnya dilaporkan Ading Revin.
1: Pesta Budaya Irau di Kabupaten Malina tahun ini akan berfokus penuh pada Festival Seni dan Budaya. Kegiatan dijadwalkan berlangsung 6 hari dari 20 hingga 26 Oktober 2026. Penutupan bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Malina. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malina, Christian, menjelaskan bahwa agenda budaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah. Irau yang biasanya diagendakan setiap 2 tahun sekali, saat ini telah masuk dalam Karisma Event Nusantara yang mensyaratkan penyelenggaraan rutin setiap tahun.
2: Karena Irau itu sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara, acara ini harus dilayakan setiap tahun. Tahun ini akan dilaksanakan, ya hanya festival budaya saja.

dengan format yang lebih ringkas tersebut. Festival Budaya tetap menjadi agenda tahunan yang konsisten sesuai komitmen Karisma Event Nusantara. Adi Refling, RRI Manino, terus membara untuk Indonesia.

0: mensosialisasikan kurikulum berbasis cinta KBC Kakanwil Kemenag Kalimantan Utara tekankan bahwa guru bukan sekedar mengajar untuk menjadi pintar, tapi membentuk karakter generasi lebih berakhlak mulia. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Muhammad Saleh, MPDI, menegaskan perbedaan mendasar antara sekadar mengajar dan mendidik dalam sosialisasi implementasi kurikulum berbasis cinta KBC bagi guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam PAI Angkatan 1 Lingkungan Kanwil Kemenag Kaltara tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula SLB Negeri Malinau pada Selasa 28 Juli 2026 pagi. Muhammad Saleh menegaskan, jika orientasi guru hanya mengajar untuk mengamalkan kecerdasan otak, maka tugas tersebut sebagai guru tercapai. Namun tugas sebagai pendidik belum berhasil, karena siapapun bisa mengajar, tapi tidak semua orang mampu menjadi pendidik sejati.
2: Mengajar dan mendidik itu bukan hanya untuk kita mengejar target bagaimana anak itu bisa cerdas secara otak ya, tapi bagaimana kita mendorong dalam proses pembelajaran di madrasah, di sekolah-sekolah itu, muncul rasa empati dan kepedulian atau pendidikan karakter lah pada anak-anak kita itu, jadi terbukti. Sehingga dengan demikian kita berharap madrasah dan sekolah-sekolah itu menjadi tempatnya nyaman bagi anak untuk melanjutkan pendidikan, menjadi tempatnya nyaman rumah kedua bagi mereka setelah rumah di keluarga. Mereka berada di situ bisa nyaman lah begitu, tidak ada kekerasan di madrasah, di pondok, termasuk sekolah-sekolah yang lain. Dan karena itu Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Utara, kita bersama teman-teman yang lain, kita bersinergi, berkolaborasi untuk berikhtiar semaksimal mungkin untuk menanamkan betapa pentingnya pendidikan karakter di sekolah, baik guru maupun anak-anak peserta didik.
1: Mewakili Bupati Malinau, Kepala Dinas Damkar Malinau, Cita Wijaya STMT dalam kesempatan itu menegaskan bahwa guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia di Malinau.
3: Untuk

0: Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisasi Kurikulum Berbasis Cinta KBC Kabupaten Malinau, Ahmad Dadi SPDI dalam kesempatan itu menyebutkan bahwa jumlah peserta ditargetkan sebanyak 120 orang guru pendidikan agama Islam dan guru madrasah.
1: Pemerintah kita meningkatkan pemahaman peserta

0: Partai Demo edisi hari ini, saya Eni mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca, hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya insan dan non-Bengali atau Masterpiece of the World and Intangible Heritage of Humanity. Aku bangga membuat produk asli Indonesia. I love

95,3 Radio Republik Indonesia Malina. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan dari lagunya Alfa dengan lagu, dengan judul Berdua, terus juga ada Asia tadi dengan judul Senyummu. Menemani kita pendengar untuk malam hari ini menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kita juga menanti kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, tetap bersama kami. Dan sesaat lagi ya, kita akan dengarkan kumandang azan Isya tepat di pukul 19:42. 2 menit lagi. Iya, untuk Anda yang mungkin malam hari ini akan merencanakan keluar rumah begitu ya, akan berpergian, tetap hati-hati di perjalanan. Jika rumah ditinggal dalam keadaan kosong, periksa lagi kembali pintu-pintu, jangan lupa ditutup begitu. Kendaraannya diperiksa apakah sudah siap untuk berangkat. Oke, apalagi kalau perjalanan jauh ya, kalau cuma sekitar-sekitar mainan aja mungkin kayaknya aman deh. Iya, menemani Anda menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ini juga akan nanti hadirkan saja lagu-lagu menemani saat malam Anda semuanya hari ini. Setelah beraktivitas dari pagi tadi, saatnya Anda untuk beristirahat malam hari ini ya, sambil mendengarkan sajian lagu dan juga program lainnya nanti di Mainu Malam bersama penyiar selanjutnya di pukul 20 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, baik pendengar di manapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

أكبر. الله أكبر. أشهد أن

masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malino. Demikian tadi kita dengarkan komandan azan Isa untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya pendengar. Dan waktu menunjukkan di pukul 19.53 menit, kurang lebih sekitar 7 menit lagi kebersamaan kita menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Baik, kembali akan kami hadirkan untuk Anda beberapa sajian lagu menemani istirahat malam Anda untuk hari ini. Tetap bersama kami di RRI Malino.

berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan

Pendengar Imbara Perdana berada, waktu menunjukkan tepatnya pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Hari ini saya Eni yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya.

0: nggak sih karena ada kondisi tertentu gitu. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP sekitarnya. Apalagi ketika titik-titik SMPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang cukup. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi jadi. Dan terakhir itu 63 juta, 62 juta, 7 juta.
1: Sebenarnya

0: laporan Khairul Umam.
1: Kesinnya tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
1: Tentukan berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara, sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
2: Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Buntu Rahayu telah menemukan

diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut,

0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penjelasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ihsan melaporkan.
1: Karena ini sudah susulah selesai, karena saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa, karena masih ada beberapa kelapak, jadi asamanya belum selesai. Tapi memang kan ada-ada yang dari sekolah SRIT.
2: Sebenarnya pekerjaan ini jadi juga untuk menjelaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat Fransa Jenderal. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat yang pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meski

0: akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
1: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
2: Ada upaya percepatan?
1: Iya, paling tadi kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur itu kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Ada yang SR-Rintisan harus dilibur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9.000 belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
0: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak diserahkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Agar tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dengan pembangunan sekolah rakyat, ini justru selesainya yang tercepat.
3: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
0: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum

0: tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Matesan melaporkan.
1: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusria dari RRI Makassar.
2: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
3: Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang.

0: informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
1: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kuningare, Kota Makassar, Gunung Lujung, Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
2: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi disebabkan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin.
1: Adapun

tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang,

0: yang selama ini diandalkan layan secara turun-temurun.
1: Bisa mendapatkan bantuan peralatan,

0: sudah dapat lebih optimal.
1: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
0: Kepala Diserapkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
2: Berapa kegiatan yang sudah dilaksanakan

0: RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
1: Sudah merawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penggunaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari

0: Provinsi Tiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
1: Sudah dibangun, ya. Kami kan melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang

Muhaimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.

pelayanan strategis bagi RSUD yang hadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi

0: Negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan memproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kin Hoon dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut kata Kau telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perwujudan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan agar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut sampaikan langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 versus AC Milan. Dan Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kebetulan seperti Chelsea dan Nancy Mulan akan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
2: Tentu ini hal yang sangat positif dan sukses olahraga ini soalnya itu dari depan semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue yang penting karena bahkan kalau kita bicara ya

itu beliau minta pertumbuhan ekonomi baru kalau kita dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri yang panggil jadi saya sangat apresiasi untuk para sektor atau kontraktor

Sulawesi maupun ASEAN Forum di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang dikatakan saat ini telah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu ada hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menemukannya Chelsea, dan tentu akan dinanti

macam, tetapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan, dan kebetulan ini jadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Mirat Bumi, Tunggu Lekati, CRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

bersama saya Agus Maulana di malam hari ini untuk edisi hari apa nih? Edisi Selasa ya, 28 Juli 2026 sekaligus edisi akhir bulan ya, sisa 4 hari lagi untuk Anda yang lagi menantikan gajian ya. Dan mendengar seperti biasa di malam hari ini selama 4 jam ke depan hingga pukul 23.50 saya akan menemani Anda dengan sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Mulai dari sajian informasi yang baru saja Anda simak dalam Warta Berita, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sajian mimbar agama Buddha yang malam hari ini akan bertemakan manfaat limpahan jasa, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sajian drama radio dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci, dan dilanjutkan dengan ngobras yang pada malam hari ini akan bertemakan komunitas Tidung. Juga akan kami lanjutkan dengan sajian lagu-lagu yang akan membuat Anda bernostalgia ke masa lalu dalam segmen Ruang Rindu yang dengan sajian lagu-lagu mix ya, Indo dan mancanegara. Dan terakhir akan ditutup dengan sajian lagu dalam segmen jazz musik. Langsung saja pendengar, Anda ikuti malam hari ini mimbar agama Buddha dengan tema manfaat pelimpahan jasa oleh

bicara kembali perdana dengan persembahan jasa kebajikan tersebut kepada

0: orang lain sulit mendapatkan kedamaian batin.
1: Menggenggam kemarahan itu tak ubahnya menggenggam aspal panas di tanganmu untuk dilemparkan ke orang lain, kau sudah terbakar lebih dahulu.
0: Kesehatan adalah pemberian yang paling baik, kepuasan adalah kekayaan yang terbesar, dan kesetiaan adalah mulut.

0: ada yang menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mampu. Diri kita sendiri harus mampu melangkah pada jalan yang kita tuju.
1: Pada akhirnya, hanya tiga hal yang berarti. Seberapa banyak kau mencintai, seberapa lembut kau menjalani hidup, dan seberapa ikhlas kau melepaskan sesuatu yang tidak dimaksudkan untukmu.

Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Abhaya Parita.

0: apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakkan hati, si pembawa malapetaka, dan mimpi buruk yang tak dikehendaki. Berkat kekuatan Buddha, semoga semuanya lenyap. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak menyenangkan hati, si pembawa malapetaka, dan mimpi buruk yang tak dikehendaki. Berkat kekuatan Dhamma, semoga semuanya lenyap. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak menyenangkan hati, si pembawa malapetaka, dan mimpi buruk yang tak dikehendaki. Berkat kekuatan Sangha, semoga semuanya lenyap. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

Anda masih bersama kami di 95.3 MHz untuk malam hari ini, dan terima kasih banyak pendengar masih stay di 95.3 MHz untuk malam hari ini. Dan terus selanjutnya di ruang dengar Anda semuanya, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini di sesi untuk drama radio ya. Di malam hari ini drama radio akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan judul Sepasang Sepatu. Selamat mendengarkan.

Jelajah Nusantara. Kawah Putih Ciwidey terletak sekitar 50 km arah selatan kota Bandung. Objek wisata ini sampai budaya merupakan sebuah danau vulkanis yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Tanah di kawasan wisata ini sampai budaya seluruhnya berwarna putih karena tercampur dengan unsur belerang dari Gunung Patuha. Yang menarik dari tempat ini adalah danau yang bisa berwarna sesuai dengan kadar belerang, suhu, serta iklim yang ada. Karena letaknya berada pada ketinggian 2400 meter, cuaca di sini terbilang cukup dingin, sehingga disarankan untuk memakai jaket tebal ketika

0: pagi, Bu Guru, apa kabar?
1: Selamat pagi.
0: Nama kamu siapa? Dan kamu kelas berapa?
2: Nama saya Rina. Saya kelas 12, Bu.
1: Oh, jadi ini tuh yang namanya Rina. Murid ya?
2: Iya, Bu. Saya Rina. Maksud Ibu, saya murid yang paling bandel itu. Gitu maksud Ibu?
1: Enggak, bukan gitu. Siang ini kamu mau kemana? Mau pulang atau mau kemana nih?
2: Saya sebenarnya mau pulang, Bu. Tapi... Oh iya, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu pakai nomor sepatu berapa ya?
1: Loh, kok kamu malah tanya nomor sepatu Ibu sih? Apa kamu mau beli Ibu sepatu nih?
2: Iya, Bu. Kalau Ibu berkenan.
1: Loh, kamu kan masih sekolah, Rina. Emang cukup uang saku kamu untuk beli Ibu sepatu?
2: Insya Allah cukup kok, Bu. Saya memang udah punya niatan mau beliin sepatu Ibu sejak lama.
1: Loh, emang kenapa sama Ibu? Memang ada sesuatu yang membuat kamu tertarik nih sama Ibu? Ayo cerita sama Ibu.
2: Ibu seperti mendiang Ibu saya. Saya kalau melihat Ibu, suka kangen sama Ibu saya. Maafin saya ya, Bu. Terus, minggu depan Ibu saya kan harusnya ulang tahun. Saya mau kasih kado sepatu, tapi Ibu saya udah gak ada.
1: Rina, maafin Ibu ya, Nak ya. Ya sudah, kalau begitu kamu bisa anggap Ibu ini sebagai Ibu kamu. Ya sudah, kamu gak boleh sedih ya, Rina ya. Kamu boleh kok beliin hadiah sepatu buat Ibu.
2: Makasih ya, Bu. Saya boleh peluk Ibu gak?
1: Oh, boleh. Sini, Rina, sini. Ibu sayang banget sama kamu. Kamu cantik, kamu juga sebenarnya anak yang pintar. Pokoknya kamu boleh panggil Ibu. Kamu boleh sayang sama Ibu. Tentunya sebagai pengganti Ibu kamu ya. Mulai sekarang, kamu adalah anak Ibu.
2: Makasih ya, Bu. Ibu baik banget deh.

0: Bapak udah pulang kerja? Tumben, biasanya pulangnya malam.
1: Iya Bu, kebetulan tadi di kantor kan gak ada kerjaan. Jadi Bapak bisa pulang cepat. Terus Ibu udah pulang juga?
0: Udah dari tadi Pak. Oh iya, Bapak mau mandi sekarang atau mau ngopi dulu nih?
1: Ya dua-duanya Bu, mandi dan ngopi. Bisa kan Bu?
0: Ah, Bapak ngedekin Ibu ya? Kalau mau mandi, maksudnya biar Ibu siapin dulu air panasnya. Dan kalau misalkan Bapak mau ngopi, Ibu juga kan harus masak airnya dulu Pak.
1: Nah kan sama aja Bu, masak air juga. Kalau gitu ya udah dibarengin aja Bu. Masak airnya untuk mandi sekaligus masak air untuk ngopi Bu.
0: Ih Bapak, yaudah Ibu masak air dulu ya Pak. Bapak istirahat dulu, sambil dengerin radio tuh Pak, siarannya lagi bagus tuh Pak.
1: Iya di RR ya Bu.
0: Iya.
1: Bapak sekarang mau lele dulu sambil dengerin Radio Republik Indonesia.
0: Iya Pak.
1: Udah sana masak ayo.

0: Seenggaknya bapak udah wangi, udah seger karena udah mandi ya. Ini pak kopinya, udah ibu buatin.
1: Harum banget sih bu bawa kopi ini. Pasti ini kopi Lampung ya bu, yang terkenal itu kan?
0: Iya dong pak, kopi Lampung kan emang terkenal.

0: kok aneh ya Pak ya, dia mau ngasih kado sepatu gitu sama ibu. Ibu kan jadi kaget Pak, kok aneh ini anak, ada apa sebenarnya?
1: Terus?
0: Ya terus Pak, yang lebih aneh lagi, kata dia ibu ini mirip Pak dengan mendiang ibunya. Ibu kan jadi sedih Pak dengar cerita dia.
1: Kok bisa?
0: Nah itulah Pak, ibu juga sebenarnya sedih ya Pak tadi ngedengar cerita dia, dan dia juga pengen ibu.

0: kan ada cerita tuh di balik hal itu, Pak.
1: Nah, iya benar tuh, Bu. Benar juga.
0: Terus, Pak, menurut Bapak, Ibu harus gimana nih? Ibu terima atau enggak menurut Bapak kalau misalkan dia ngasih

0: besok kalau misalkan dia kasih ibu sepatu, ibu akan terima aja kado dari Sirina ya pak.
1: Ya bu, ya.
2: Kemana Rina? Tumben, jam segini dia belum masuk. Padahal kan akhir-akhir ini dia sudah mulai berubah. Apa dia sakit ya? Atau... Aduh, kok aku jadi kepikiran Rina ya? Ada apa dengan anak itu? Gak biasanya. Walaupun dulu dia anak yang badu, tapi kan akhir-akhir ini dia sudah terlihat berubah. Dia sudah jadi anak yang baik.
3: Bu, Bu Tia, ada apa Bu? Dari tadi saya perhatikan ibu selalu melihat ke arah kelas itu. Ada apa Bu?
2: Eh, ya ampun Pak Dirja. Maaf ya Pak Dirja ya. Gini loh Pak Dirja, saya kok agak kepikiran ya Pak sama Rina, anak kelas 12 itu loh Pak, Rina yang katanya badung itu Pak. Kenapa ya hari ini kok dia gak kelihatan di kelas itu ya Pak?
3: Loh, emangnya ibu belum dengar kabarnya tentang Rina?
2: Belum Pak. Apa Rina sakit atau ada apa ya Pak?
3: Begini loh Ibu Tia, 3 hari yang lalu saat pulang sekolah dia mengalami kecelakaan. Sekarang dia dirawat di rumah sakit dan sedang koma Bu.
2: Apa? Rina kecelakaan Pak?
3: Iya Bu, betul.
2: Terus sekarang dia koma? Ya Allah, apa benar yang saya dengar ini? Pak Dirja, itu beneran?
3: Iya, betul sekali Bu Tia. Bahkan saat terjadi kecelakaan, dia itu sedang pegang sebuah sepatu baru untuk perempuan Bu. Warnanya hitam, sepatu Van Toppel gitu loh Bu.
2: Ya Allah, Rina, aku jadi ngerasa bersalah Pak. Karena sepatu itu kan akan diberikan dia kepada aku Pak. Dia sudah berjanji kalau hari ini dia mau memberikan saya sepatu Pak.

0: Hah? Jadi sepatu itu untuk ibu?
1: Iya, Pak.
0: Loh, kok bisa Rina mau kasih sepatu untuk ibu? Ada apa tuh sebenarnya antara ibu dengan Rina?
1: Saya juga awalnya nggak tahu, Pak. Karena tiba-tiba anak itu menghampiri saya. Terus dia ngomong bahwa saya seperti ibunya. Dia kangen, Pak, sama ibunya.
0: Oh, gitu ya,
1: Pak. Iya, dia ngomongnya begitu, Pak. Makanya dia janji mau ngasih saya sepatu. Tapi alasannya saya nggak tahu kenapa, Pak.
0: Nah, begini saja, Bu, ya. Sebaiknya ibu pergi aja ke rumah sakit. Jenguk Rina, mudah-mudahan dia sudah sadar. Atau semoga saja kalau ibu datang, dia bisa cepat sehat dan sadar dari komanya, gitu loh, Bu.
1: Oke, Pak. Saya akan segera ke rumah sakit sekarang. Terima kasih ya, Pak.

0: kamu bisa jadi begini, Rina? Sadar, nak. Ini ibu Tia dan teman-teman kamu, Rina. Memang sayang. Ibu sayang sama kamu. Ibu sangat sayang sama kamu, nak.
1: Sudah, Bu. Jangan sedih begitu. Sudah, kita doakan saja biar Rinanya sadar dari komanya.
0: Gimana ibu gak sedih, Pak? Gara-gara sepatu ini, Rina jadi begini. Ibu yang salah. Kenapa ibu mengiyakan ketika dia akan membelikan ibu sepatu, Pak?
1: Tapi kan itu bukan salah ibu. Ini kehendak Allah, Bu. Siapa yang tahu kalau kejadiannya bakal seperti ini? Sudah ya, Bu. Jangan sedih lagi. Lebih baik kita berdoa sekarang, Bu. Biar Rina cepat sadar dari komanya, ya, Bu?
0: Rina. Rina anak ibu. Bangun, nak. Ini ada ibu. Ada bapak juga, nak. Bangun. Rina, ibu sudah lihat sepatu yang kamu beli. Sepatunya bagus sekali. Ibu suka. Pasti ini pilihan kamu kan, Rin? Ibu Tia sayang sama kamu, nak. Ibu ingin kamu jadi anak ibu. Rina bangun, nak ya. Kamu mau kan jadi anak ibu? Ibu.
1: Bu, coba lihat, Bu. Rina udah sadar. Itu tangannya gerak-gerak, Bu.
2: Iya, Pak, benar. Rina. Rina, ini ibu, nak. Kamu sudah siuman, nak. Rina.
3: Ibu, saya di mana?
2: Kamu di rumah sakit, nak.
1: Iya, Rina. Kamu sekarang ini ada di rumah sakit.
3: Kenapa saya bisa di rumah sakit, Bu? Saya kenapa, Bu?
2: Kata Pak Dirja, kamu

0: batu itu masih ada kok, Rina. Tuh, ada di sebelah tempat tidur Rina. Apa mau Ibu ambilkan?
1: Maaf ya, Bu. Sepatunya jadi rusak. Padahal sepatu itu adalah hadiah untuk Ibu. Rina ingin sepatu itu Ibu terima sebagai tanda sayang Rina untuk Ibu.
2: Ibu itu sangat senang loh kamu disiuman. Udah biarin aja sepatunya. Pasti Ibu tuh yang mau kok namanya. Ya kan, Bu?
0: Iya, benar, Pak.
2: Itu tandanya Rina jadi anak Ibu dan Bapak. Rina mau kan menjadikan Ibu dan Bapak ini jadi orang tua kamu, Rin?
0: Iya, ya, Nak. Ibu dan Bapak sangat senang loh kalau misalkan Rina mau mengakui Ibu dan Bapak ini sebagai orang tua Rina.
1: Iya, Bu. Pak, Rina senang banget dapetin orang tua seperti Ibu dan Bapak. Dan sepatu ini adalah simbol kasih sayang Rina untuk Ibu. Karena sepatu ini mempunyai sejarah yang sangat indah dulu. Aku bercita-cita untuk membelikan sepatu ini untuk ibuku. Aku menabung setiap hari supaya bisa membelikan sepatu seperti ini untuk ibuku sebagai hadiah ulang tahunnya. Tapi sayang, saat aku ingin membelikan sepatu itu, ibuku sudah meninggal dunia karena kecelakaan saat beliau akan berangkat bekerja. Saat aku melihat Ibu Tia, aku teringat ibuku. Ibu Tia sangat mirip dengan ibuku. Aku kangen, ingin peluk ibuku. Maafin aku ya, Bu, karena aku sudah menyusahkan ibu.
0: Enggak, Rina. Malah ibu sama bapak senang kamu mau mengakui kami sebagai ibu dan bapak kamu. Kami sangat sayang sama kamu, Nak.
1: Makasih ya, Pak, Bu, sudah mau menerima aku sebagai anak kalian.
2: Iya, Nak, sama-sama.
0: Nah, sekarang Rina mau makan apa nih? Supaya cepat sembuh, tentunya Rina harus banyak makan ya, Nak ya. Nanti kalau misalkan sudah boleh pulang, Rina pulangnya ke rumah ibu ya, sayang ya.
1: Iya, Bu, terima kasih.

Demikian tadi drama radio berjudul Sepasang Sepatu, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bandar Lampung.

Mamalia merupakan lembah di pegunungan Jaya Wijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Mamalia sampai budaya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Balian Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.

Gangguan ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Ginjal menyaring 200 liter darah setiap hari. Dari sekian banyak darah yang disaring, terdapat 2 liter zat buangan yang harus dikeluarkan lewat urin. Karena itulah, ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan uretra yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Selain membuang zat-zat sisa dalam tubuh, fungsi bagian ginjal lainnya adalah menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya.

Selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

masih bersama kami di 95.3 MHz untuk malam hari ini, dan di ruang dengar Anda semuanya. Sejarah lagu hit di era 2000-an ya, akan kami hadirkan menemani Anda semuanya di sesi Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang masih bersama dengan Ermalinau di malam hari ini. Dan suasana Kabupaten Malino yang malam hari ini cukup cerah ya. Ya, bulan masih membentuk dengan indahnya malam hari ini. Ini pas banget lagi untuk para pendengar yang mungkin malam hari ini lagi nongkrong ya barengan keluarga mungkin, atau mungkin bersama dengan teman-teman dan orang tercinta di malam hari ini ya. Jadi mumpung lagi langit lagi cerah ya di malam hari ini, bisa menikmati waktu dengan sebaik mungkin bersama dengan orang-orang tercinta. Dan kita masih temani Anda semuanya hingga nanti di pukul 23 lebihnya 50 menit nantinya, kan bersama Anda semua kali Rejeki Kusik dengan Pandangi Langit malam ini.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cleburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

tentang Ambala. Kamu tahu, tahu apa itu Ambalat? Ambalat adalah singkatan dari

ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dan

kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai

dipecat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustav Eiffel menjadikannya tempat penelitian.

0: tahu.
1: Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Selain membuang racun, salah satu fungsi hati adalah untuk menghasilkan energi dengan memecah lemak. Dalam proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, fungsi hati untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Jika kadar gula darah meningkat, misalnya sehabis makan, hati menyaring gula dari darah yang dipasok oleh vena portal atau pembuluh vena dalam hati, kemudian menyimpannya dalam bentuk glukogen.

salah satu makanan manis yang bisa diolah menjadi makanan lezat lainnya. Kita bisa makan coklat batang, kue coklat, es krim coklat, susu coklat, dan masih banyak lagi. Coklat memiliki banyak jenisnya loh, tapi yang paling sering kita temukan adalah coklat hitam atau dark coklat, coklat susu atau milk coklat, dan coklat putih atau white coklat. Dari semuanya itu, coklat hitam adalah jenis coklat yang paling baik untuk dimakan. Itu karena coklat hitam memiliki kandungan yang melindungi kita dari penyakit agar kita selalu sehat. Kalau sedang sedih atau marah, cobalah makan coklat. Setelah makan coklat, rasa sedih kita akan hilang dan kita menjadi lebih bahagia. Walaupun rasanya enak dan menyehatkan, tapi kita tidak boleh terlalu banyak makan coklat ya. Kalau terlalu banyak, nanti malah jadi sakit gigi.

Tahukah Anda Taman Renangan Pohon Sukun? Lokasinya terletak di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Ende dengan batas-batas di sebelah utara Taman Remaja, sebelah selatan Lapangan Ende Alun-Alun yang sekarang disebut Lapangan Pancasila. Di Taman Renungan ini terdapat pohon sukun dan Taman Remaja dalam satu area. Pohon sukun adalah tempat Bung Karno merenung mengisi waktu luang, dan disinilah Bung Karno sering duduk termenung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Semasa pengasingan, dan beliau sangat menggemari tempat ini yang terletak agak tinggi dan menghadap ke teluk sehingga pemandangan lepas ke laut. Di taman ini terdapat patung Bung Karno yang tengah duduk termenung di sebuah bangku di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Pohon sukun di area taman yang disebut sebagai pohon Pancasila. Bung Karno saat itu juga berpesan bahwa apabila di suatu masa pohon sukun tersebut mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dalam sejarahnya, pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Bupati Ende periode 1973 hingga 1983, Herman Joseph Gadijau, ia meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali pohon sukun tersebut. Peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980 dan pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini. Setiap 1 Juni, masyarakat Indonesia akan memperingati hari lahir Pancasila. Sejarah hari penting ini telah ditetapkan sejak tahun 1945 oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Soekarno diasingkan ke Ende selama 4 tahun, mulai 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Dalam masa pengasingan tersebut, Soekarno ditemani oleh istrinya Inggit Garnasih, ibu mertuanya Amsi, dan kedua anak angkatnya Ratna Juwani serta Kartika. Mereka tinggal di rumah pengasingan milik Haji Abdullah Ambuwaru. Selama masa pengasingan inilah Bung Karno memiliki rumusan dasar negara yakni Pancasila.

masih bersama kami di 95.3 MHz untuk malam hari indah mendengar di manapun Anda berada. Untuk malam hari ini di sesi selanjutnya untuk melalui sesi jazz music ya, menghadirkan sajian lagu-lagu pengantar tidur ya untuk Anda semua hingga di pukul 23:50 nanti. Kepada para penyiar yang masih bersama kami di 95.3 MHz, selamat beristirahat, dan tentunya Anda yang di malam hari ini menikmati selama malam bersama dengan orang-orang tercinta, kami ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat beristirahat ya. Makanya yang terjaga di malam hari ini, selamat beraktivitas dan semoga aktivitas Anda di malam hari dapat berjalan dengan baik ya. Dan tentunya kami temani Anda di malam hari dengan sajian lagu-lagu pantai tidur di 95.3 MHz Krisya Angin Malam.

Bahaya tidur di dekat ponsel. Apakah teman-teman terbiasa menggunakan smartphone atau ponsel sebelum tidur? Kalau iya, tandanya teman-teman harus mengurangi kebiasaan yang satu ini. Menggunakan ponsel sebelum tidur bisa membuat tidur kita tidak nyenyak. Ini juga menjadi alasan kita tidak merasa segar saat bangun tidur di pagi hari. Bahkan tidak jarang kita juga tidur di dekat ponsel. Padahal itu hal yang tidak baik loh. Tidur di dekat ponsel justru berbahaya untuk kesehatan kita. Ini dia bahayanya. 1. Membuat kita sulit tidur. Ponsel, tablet, televisi, dan gadget lainnya akan memancarkan cahaya biru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru bisa menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur waktu tidur. Itu karena cahaya biru memancarkan gelombang panjang seperti yang dipancarkan matahari pada siang hari. Hal ini membuat tubuh berpikir saat kita bermain ponsel adalah siang hari, padahal sebenarnya sudah malam. Jadi, saat ingin tidur, pastikan kita sudah mematikan semua alat elektronik setidaknya 2 jam sebelum tidur. Lebih baik lagi kalau ponsel ditaruh di ruangan yang berbeda dan jauh dari tempat tidur. 2. Mengurangi kemampuan konsentrasi. Ada orang yang sengaja menaruh ponsel di dekat tempat tidur atau bahkan di bawah bantal. Hal ini biasa dilakukan supaya lebih mudah mengambil ponsel atau agar alarm yang dipasang bisa terdengar jelas. Tapi menurut penelitian, ponsel jenis apapun akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Efek dari radiasi ponsel ini juga menyebabkan aliran darah ke otot jadi tidak maksimal. Karena itu, di pagi hari, kita mungkin mengalami kurang konsentrasi dan kehilangan fokus. 3. Meledaknya ponsel. Ada beberapa kasus ponsel terbakar atau meledak saat berada di bawah bantal. Apalagi saat dalam kondisi mengisi baterai dan dibiarkan semalaman. Kasus seperti ini memang jarang terjadi. Tapi menurut ponsel di bawah bantal sambil mengisi daya baterai sangat tidak disarankan. Itu karena ponsel yang sedang diisi daya baterainya akan cenderung cepat panas saat ditaruh di tempat yang tertutup, sehingga berisiko memicu kebakaran. 4. Gangguan sel otak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia hingga bisa menyebabkan kanker atau tumor, terutama anak-anak seperti kita. Hal ini karena kulit kepala dan tengkorak kita lebih tipis dan lebih rentan terhadap radiasi daripada orang dewasa. Seorang ilmuwan kesehatan lingkungan mengatakan bahwa paparan radiasi dari ponsel bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Sel-sel otak yang rusak akan membuat kita bisa terjangkit beberapa jenis penyakit karena otak adalah pusat pengendalian tubuh. Maka itu, mulai sekarang kita biasakan untuk menaruh ponsel di tempat yang jauh dari kasur ya.

ada begitu banyak kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Oke. Baiklah, pertanyaannya, kamu tahu nggak siapa Datu Adil? Kamu tahu nggak Datu Adil dari kerajaan mana? Nggak tahu kan? Nah, sebaiknya kamu tahu. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896 ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki kualitas terbaik di dunia. Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil melakukan penggelapan uang pajak dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1900.

0: tahu.
1: Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tiap bagian dari anatomi jantung memiliki fungsinya masing-masing. Serambi kiri, bagian ini bertanggung jawab menerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Darah bersih masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Darah ini kemudian dipompa ke bilik kiri melalui katup mitral. Sedangkan bilik kiri jantung terletak di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kondisi tekanan darah tinggi dapat menyebabkan otot

otot bilik kiri membesar dan mengeras karena bertambahnya beban kerja bilik kiri jantung dalam memompa darah. Bila hal ini terjadi terus-menerus, fungsi bilik kiri dalam memompa darah ke seluruh tubuh dapat

perbedaan benda-benda langit dari asteroid hingga meteorit. Ada banyak benda langit di sekitar bumi yang juga mengelilingi matahari. Mungkin teman-teman sudah pernah mencari tahu tentang asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Lalu apa saja perbedaan dari 5 jenis benda langit itu ya? Yuk simak perbedaannya. 1. Asteroid. Asteroid terbentuk dari batu ruang angkasa dan mengandung sedikit logam. Ukuran asteroid beragam, ada yang berdiameter 2 meter, tapi ada juga yang berdiameter 1000 km. Asteroid-asteroid berkumpul pada lintasan yang disebut sabuk asteroid. Lintasan ini berada di antara Mars dan Jupiter. 2. Komet. Komet tersusun dari material gas dan air yang sudah membeku menjadi es. Ukuran komet tidak terlalu besar. Diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya berukuran 10 km. Meski begitu, komet punya ekor yang panjang. Komet berasal dari daerah di ujung tata surya yang bernama sabuk Kuiper. Komet mengelilingi matahari di orbit yang bentuknya lonjong. Maka itu ada waktu di saat komet berada cukup dekat dengan matahari. Saat berada di dekat matahari, sebagian es pada komet menguap karena panasnya matahari. Uap itu membentuk ekor yang panjang dan bisa mencapai ratusan kilometer. 3. Meteoroid. Menurut para ilmuwan, meteoroid terbentuk dari pecahan dari komet atau asteroid. Maka itu ukurannya lebih kecil. Meteoroid melayang-layang secara bebas dan tidak mengelilingi benda apapun. Ada banyak meteoroid yang berada di jauh orbit bumi. 4. Meteor. Teman-teman pernah mendengar istilah bintang jatuh? Sebenarnya itulah meteor. Saat bumi mengelilingi matahari, bumi akan melewati kumpulan meteoroid di jauh orbit. Meteoroid ini bisa tertarik oleh gravitasi bumi, lalu masuk ke lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Proses tertarik dan terbakarnya meteoroid inilah yang disebut sebagai meteor. Meteor yang terbakar di atmosfer jumlahnya bisa banyak dan bisa kita lihat sebagai hujan meteor. 5. Meteorit. Ada beberapa meteor yang berukuran cukup besar sehingga tidak habis terbakar di atmosfer bumi. Meteor yang tidak habis terbakar ini bisa sampai ke permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga besar. Meteor yang jatuh dan sampai ke permukaan bumi inilah yang disebut meteorit.

Tahukah Anda apa itu rangkong badak? Rangkong badak dalam bahasa Latinnya Buceros rhinoceros atau dikenal sebagai burung enggang adalah burung yang tinggal di hutan Kalimantan. Satwa ini dipandang istimewa bagi suku Dayak Kalimantan. Bagi mereka, burung itu melambangkan kesucian, kekuatan, dan kekuasaan. Konon, pada zaman dahulu, suku Dayak menjadikan rangkong badak sebagai perantara komunikasi dengan arwah leluhur, roh alam yang melindungi Pulau Kalimantan, dan suku Dayak dahulunya sering menampakkan diri dengan wujud burung rangkong raksasa. Tak heran apabila dalam kesenian, tari maupun kebudayaan suku Dayak, motif burung rangkong banyak ditemukan. Hebatnya, burung rangkong badak juga diakui dalam kemampuannya menebar biji hingga 100 km jauhnya. Satwa pemakan buah-buahan ini terbilang sangat berjasa pada sebuah proses regenerasi.

siaran kami hari ini. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali berada di udara temukan acara-acaranya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Selamat pagi, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran. Selamat istirahat dan salam RRI. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka, dan la Republik Indonesia Malinau.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membuka acara siarannya pada hari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Malino, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini ya, senang rasanya saya bertugas Sumardi dapat kembali menjumpai Anda ya, menyapa Anda di 95,3 MHz Radio Republik Indonesia Malino. Ya saudara pendengar, mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, kami akan hadirkan kepada Anda Mutiara Pagi, dan tadi sudah kita dengarkan satu buah lagu religi Innallaha Ma'ana yang kami hadirkan kepada Anda. Saudara yang pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan kepada Anda pada pagi hari ini, saudara pendengar, pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelahnya nanti kita akan dengarkan juga bersama tausiah bersama Ustadz Hakim Gimnastiar dengan topik yang akan disampaikan, yaitu cara agar hati tulus dan ikhlas. Ya saudara pendengar, tak lupa juga kami segenap Al-Quran ya, hari ini mengucapkan selamat menunaikan waktu subuh kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, kita akan dengarkan ya tausiah pagi hari ini. Sebelumnya kami akan hadirkan kepada Anda saudara pendengar pembacaan ayat suci Al-Qur'an, di mana dalam pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Taha akan kami hadirkan kepada Anda di awal ya pagi ini pendengar di kebersamaan kita. Saudara pendengar, langsung saja kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Taha. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء

فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن

0: sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya.
1: Rasulullah SAW telah bersabda, man tawadda'a

SAW juga sudah mengisyaratkan la yadkhulu jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Tidak bisa selamat jadi ahli surga yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Apakah yang disebut sombong?

kita bisa mengetahui kesombongan diri kita? Gampang. Lihat bagaimana respon kita terhadap kebenaran. Orang yang sombong

sedang merasa paling benar. Orang yang tawadu, dia seperti ibu-ibu yang senang bercermin, bangun tidur sebelum lihat siapa-siapa, lihat cermin masih ada gitu. Ke kamar mandi jalan cermin, di kamar mandi lihat cermin, keluar cermin, di kamar tidak sah sebelum lihat cermin, keluar dari kamar jendela, mau masuk mobil jendela mobil, di dalam mobil kata spion, lagi duduk nganggur dibuka tasnya itu adalah spion kecil. Aneh, padahal wajahnya itu juga. Apa sih yang ibu cari? Ibu kan tetap di sana. Yang dicari adalah kekurangan, takut masih ada yang nyimpil di ujung hidung, takut lipstiknya kegedean, pokoknya pak sekali dan tidak pernah rewel. Kalau menemukan kekurangan dia langsung atasi tanpa keributan sedikit pun juga, tanpa penolakan, ya kan? Itu bagus.

jelas kayak gitu. Kamu ngomong apa aja menurut mau nyobain sakit gigi kayak Azim. Kamu bicara apa saja, berapa orang yang terluka dari mulut ini, ha? Berapa banyak kebohongan yang keluar dari mulut ini, berapa banyak ghibah yang tersebar dari mulut ini, berapa banyak fitnah yang awalnya dari mulut ini. Kalau bisa begitu, itu lebih dekat kepada kedekatan dengan Allah. Karena dia sudah berhasil berani mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Luas? Jadi kalau ada suami ibu mengatakan, "Bu, kamu pengajian saya makan obat sehari 3 kali, tapi gak sembuh-sembuh. Eh, Pak, jelek-jelek juga ngaji daripada Bapak gak ngaji sama sekali." Jangan sombong sih ibu ini. Kata si Bapak, kata ibu, mana ada pengajian bapak-bapak, Pak, di mana-mana juga majelis taklim muslimah. Kata si bapak sama sombongnya, "Hei bu, bapak mah gak sombong, tiap jumatan pengajiannya." Gak disebut pengajian lelaki. Sudahlah,

0: sendiri. Jadi kalau ada tetangga, bu, maaf ya bu ya, saya tuh entah kenapa ya, kalau ketemu ibu tuh rada enak aja tiba-tiba perasaannya. Mungkin ibu tuh juga sih, sembarang ngomong kamu itu sombong tuh. Harusnya itu memang rezeki bu. Kalau saya lagi duduk begini, dari depan, AA, ngomong aja dari tadi itu di bawah ada ular mau gigit kaki. Pakai dong matanya, jangan cuma sana sini, itu ular tuh. Mana yang kita pukul, ularnya atau yang masih tahu? Kebanyakan pukul yang masih tahu, Pak. Asli hadirin, orang sombong tuh kalau diberikan masukan, input, itu cenderung membentengi diri, membela diri, kalau ada kesempatan, nembak dia, melawan. Mau ngajak kamu, kamu juga belum tentu bisa, gitu. Khas sekali orang sombong tuh kayak gitu. Siapa yang sombong? Ngaca dong. Saya gak pernah sombong, tau. Ciri khas orang sombong tuh gak mau ngaku dirinya sombong. Ini saya gak niat minum siapa-siapa ya. Siapa yang ngelaporin pasti pembantu saya. Pak, ini penyakit kita semua yang harus kita berantas. Mujahadahnya adalah satu, apa yang mau disombongin dari diri kita? Coba apa? Sebutin. Apa yang harus membuat kita sombong? Coba sebutin apa aja, nanti kita coba cari jawabannya. Enggak ada yang jawab. Apa sih yang bisa bikin orang sombong? Apa? Harta. Saya mau bacakannya tulisan tentang harta. Harta ya. Seorang dari Kanada yang ngirimnya tadi pagi, tapi nendang, kalau bagi saya ini nendang tentang uang yang suka disombong-sombongkan orang itu. Ini surat dari uang, dia nulis surat pagi-pagi. Namaku uang atau duit, wajahku biasa saja, fisikku juga lemah, kadang kumal. Tapi jangan main-main, aku bisa merombak tatanan kehidupan dunia ini. Aku juga bisa merombak perilaku orang. Aku bisa merombak sifat manusia. Karena manusia amat mengidolakan aku tahu. Banyak orang yang berubah kepribadiannya, mengkhianati teman. Mengkhianati teman, bahkan menjual tubuhnya, meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku padahal tidak ngerti yang soleh yang bejat, tapi manusia malah mengukur aku jadi patokan kesuksesan. Dianggap terhormat gara-gara ada aku, atau dihina gara-gara enggak punya aku. Aku bukan iblis. Tapi sering orang melakukan kekejian, kejahatan demi aku. Aku juga gak ngerti. Aku bukan orang ketiga. Tapi banyak suami istri berantem gara-gara aku. Bahkan bisa. Sudah sangat jelas aku bukan Tuhan. Tapi manusia menyembah aku seperti menyembah Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku daripada menghormati Tuhannya. Padahal jelas sudah dilarang menghambakan uang. Seharusnya aku uang yang melayani manusia, tapi aneh, malah manusia yang menjadi budakku. Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun.
1: tapi banyak orang yang rela mati demi aku.
0: Onyo benar. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa jadi alat membayar resep beli obat, tapi aku tidak mampu memperpanjang umur kalian. Kalau suatu hari engkau dipanggil Allah Tuhanmu, aku tidak bisa menemanimu, apalagi menebus dosa-dosamu. Engkau sendiri yang akan menghadap Tuhanmu, dan engkaulah yang akan menghadapi keadilannya. Saat itu pasti Tuhanmu akan bertanya dan berhitung denganmu, apakah selama hidup engkau mencari uang dengan cara yang hak, memanfaatkannya dengan yang hak, atau sebaliknya, atau menjadikan uang sebagai Tuhanmu. Ini aku akan informasikan hal yang terakhir. Asal tahu saja.

ingat malu yang uang 100 ribuan dengan 1000an ya ini masih ingat enggak? Ah, ibu ingat ya, ibu yang cerita. Jadi 100 ribuan reuni dengan 1000an, tak kasih 100 ribu, kasihan benar kamu. Padahal kita dulu satu perguruan ya, satu produksi, satu mesin, tapi wajahmu kenal banget. Ya gitulah, nasib saya sebagai 1000an, pindah-pindah terus ring. Kalau ngadu kenek, tukang ngamen, ya gitulah bahasa umum. Padang di kumah-kumah, anak-anak jalanan, obatlah dong dengan aku, katain 100 ribuan. Lihat aku kan keren terus, necis ya. Habis aku sih dekat orang kaya, artis, oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong biar lepet juga, aku sering ngomong ke masjid. Kamu suka ke masjid, enggak gitu. Ini 100 ribu, malu. Dia belum pernah ke masjid. Yang malu yang mana? Yang malu kita ya. Masya Allah. Terus bang, apa yang dibanggakan dengan uang? Uang itu hanya kertas tunda, ya. Sekarang ke tangan kita, uang ke tukang parkir, naik bus, pindahin ke tukang bus, ya kan? Bayar taksi, tiba-tiba dipegang sebentar dari supir taksi, gembira, bawa pulang, setahun ke istrinya. Alhamdulillah, kata istrinya, manggil anaknya, ini buat bayaran, bakal lagi ke sekolah ya. Cuman gitu, kerja sebulan, gajian alhamdulillah, berapa menit, pak, berapa jam. Sebulan itu kerjanya, boh, nih, rezeki dari Allah, terima. Ibu alhamdulillah. Berapa lama? Nih, nah, bayaran. Ibu, baju ini. Ini buat warung depan. Ini buat jurus deh. 15 menit. Ini mulai bulan depannya. Benar? Masa itu bikin contoh mana orang kaya? Bawa apa dia matinya? Bawa apa? Tanya yang punya mall. Mau bawa warung yang mana? Tanya yang punya banyak mobil dikubur sama mobil yang mana? Tanya tuh banyak yang punya apartemen dikubur pakai kasur yang mana? Enggak. Tanya yang punya kelapa sawit ribuan hektar mau dikubur pakai sawit berapa truk? Yang rebutan batu bara mau dikubur pakai tongkang. Tanya yang punya pabrik semen mau dicor enggak?

0: bapak sepuhan gini maaf ya. Apalagi ibu-ibu menang gaya kurang makan yakin ya. Wanita kan makannya dikit. Mendingan pembantu ya. Gak ada pantangan, gak ada apa. Sehingga makin keren, makin kuningin. Makan sate juga ujungnya. Udah kita ini pak, yang udah di atas kepala lima, apa coba? Ayo, kami ngulin. Ayo, makan tuh. Asam urat. Itu yang mau dibanggain, ha? Gak ada lah. Pangkat, lihat yang berpangkat. Pada udahan tuh. Gayanya gak lama, yang lama tuh aibnya kalau gak benar. Betul?
1: Ini saya ikut zaman-zaman dulu lah ya, zaman cendul.
0: Dulu kan menjelang pemilihan presiden pada datang sama om, ya kan? Para capres pada udahan sekarang aja. Yang gaya-gaya teh gak lama pak, udahan. Bahkan ada yang jabatannya udahan, kasusnya belum udahan.
1: Makanya biasa aja lah, lihat harta biasa lah, cuma titipan. Ada ya syukur, lihat orang lain yang gak usah iri, sesumpah Allah ngebagiinnya ya. Diambil udah waktunya, ya lepas, gak usah sakit hati. Itu tas bu, kalau waktunya robek, ya biarin aja. Dan tas makin mahal, kalau hujan, ibu sibuk kebungkus tas ya kan. Kepala kehujanan yang gak apa-apa, yang penting tas ini. Sebab jual second masih lumayan nih. Saya juga diajarin ibu-ibu, biar menghitungin. Halo? Sekarang badan, apa yang mau disombongin badan kita? Ibu, bapak.
0: Makin lama kita memang gak bisa nahan. Makin tua, betul? Mau gimana-ginaan pakai jemputan jemuran seperti lengan. Ibu mau apa? Bagi apa nanti? Bagi lengan apa yang paham? Wah, tetap tua. Benar pak, kalau bunga lihat pagi, siang, malam, harum kita beda. Bangun tidur baru. Bunga mah nggak dimandiin harum ya. Masya Allah, kita mah bangun tidur teh beda saja. Jempol itu, capek karena memang lemah, belum mulas. Udah keren-keren di WC, ya. Coba itulah kalau udah menerima kentut juga wangi, gitu nggak bisa, bau, belum ngantuk, pak. Kalau udah ngantuk, pak, udah tidur, itu setting wajah udah beda. Pernah naik pesawat, ada tuh, heran kenapa naik pesawat ini pakai kacamata hitam, ya. Oh, akhirnya saya ngerti pakai kacamata hitam supaya nggak ketahuan tidur, kan gitu. Tapi tetap ketahuan. Kenapa coba? Dia lupa bawa kaca mulut. Apa? Ini cara apa? Dan gak gaya sama sekali itu pakai jas, pakai dasi, cara apa? Ibu ini pakai selop tinggi, keren. Hanya dikasih tidur aja udah habis tuh keren. Benar?
1: Udahlah jangan cintur, biasa-biasa aja lah. Benar?
0: Capek cintur tuh bu. Biaya tinggi, benar? Oh iya pak, makin pengen dipuji, makin pengen dihargai, makin pengen dispesialkan, makin pengen dikagumi, makin capek hidup ini. Karena kita selalu menuntut orang menilai kita. Apalagi ingin yang gak nerima itu capek. Ingin kelihatan langsung, tanah pasti tadi. Akibatnya migren, kekurangan oksigen, capek.
1: enak mah just the way you are, benar? Apa artinya? Dilarang merokok. Saya hari ini rasanya beda dengan yang lalu. Hari ini gak dari itu hari ini. Terus banget ini. Udahlah biasa aja ya. Anak-anak cakep-cakep dan bukan bikinan kita. Kita memboro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Bikin sehelai rambut juga gak bisa, benar? Kita pintar gak otak juga milik Allah. Kalau Allah mau, itu seperti beberapa waktu yang lalu, santri nih Pak, sedang main cetak bola. Apa yang kecil ini? Futsal. Tabrakan, jatuh, langsung memorinya hilang itu, lupa. Saya kenapa barusan? Ah, barusan kan jatuh, pingsan. Oh, gitu. Jadi barusan saya kenapa? Barusan kan dikasih tahu. Barusan bisa tahu apa? Gitu. Sampai pusingnya nganter dia. Masya Allah, hanya sekali keburukan itu ketua operasi bisa hilang ingatan sekejap. Menyumbangin gimana? Belum lagi dikasih kuman. Kita mah gak usah gede-gede, kuman itu kecil aja udah bikin babak belur. Iya kan? Nyamuk demam berdarah, wanita lagi Aedes aegypti itu, perempuan betina. Kita gak berdaya tuh, otot kawat belum besi leher beton, cok, langsung melepek ya. Benar? Gak ada yang bisa kita sombongkan. Tapi saya kan pernah umrah 5 kali. Emangnya diterima 5-5-nya? Justru udah jelas. Dan kesananya juga belum tentu diterima. Tapi saya sedekah. Itu dia omong-omongin kayak gitu, ciri-ciri gak ikhlas. Saya kelepalan tahajud ya. Terus gimana? Kok gak berbekas ya? Sombongnya gak robah, pelitnya gak robah, marahnya gak robah, malah yang robah ceritanya. Ustaz, boleh saya nanya gak? Saya mau nanya tentang sholat witir. Oh silakan begini ya Ustaz ya, saya kan udah 6 tahun ini gak bisa lepas tahajud. Jadi saya tuh gimana lah kalau gak tahajud tuh perasaannya tuh gak enak aja. Nah saya mau tahu nih kalau witir itu ya, kan saya rata-rata tiap tahun itu 11 rakaat. Saya dari jam 2 lah Ustaz mulai ini. Ini kan nanya ke pengumuman. Ahli tahajud asli pasti lebih menikmati, hanya Allah yang tahu. Dan aslinya Pak, kita dihargai orang lain itu bukan karena apa-apa. Kami sakit sebab Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, kebodohan, kekurangan, nasihat kita. Benar? Kenapa ini Abdullah bin Nasdian sekarang ceramah di sini, dengerin saudara-saudara yang datang dari sana sini? Ya cuma satu, karena Allah nutupin orang ini. Saudara kan tidak tahu siapa saya sebenarnya, tapi Allah tahu persis siapa orang ini, ilmunya, kelakuannya, hatinya, sholatnya, aib-aibnya, Allah tahu. Hanya karena Allah nutupin aja. Makanya kalau ada yang muji kita gak usah bangga, karena dia tuh gak tahu siapa yang dipujinya ya. Cuma pengajian kemarin, kalau setiap dosa kita ngeluarin bau, kira-kira ada gak yang mau duduk dekat kita? Gak mau, suami talak langsung gak mau punya istri bau tengnya gini. Cucu dipanggup langsung kelepok. Kalau setiap dosa ngeluarin benjolan satu, yakin saya gak bisa ceramah ini. Udah gak jelas bentuknya penceramah ini.

0: Allah Fajr.
1: Ibu ada yang salah dibuka sedikit bentar ini. Masya Allah, benar ya Bu. Allah Allah Maha

0: lipat, lihat yang lebih muda, untung dosanya lebih sedikit, lihat yang lebih tua, nah ini nih, apa udah tua, berarti pahalanya lebih banyak,
1: gitu.
0: Jadi lihat apapun, lihat peluang kedudukan orang tersebut di sisi Allah. Lalu itu orang itu bikin dosa, dia ditangkap di penjara, siapa tahu di penjara membuat dia tobat. Ada dosa yang membuat dia tobat nasuha dan habis dosanya. Bukan orang lain, karena kita nggak pernah tahu kedudukan tiap orang di sisi Allah. Benar? Ulama itu ada 4 jenis ya Bu. Saya dengar dari Ustaz Arifin Ilham kemarin ngobrol cerita ini. Satu, ulama jenis hujan. Ulama kemana-mana tuh, nah yang perlu yang tidak perlu selalu dicurahkan air, digersah, ditembak, di danau, di gunung, di bawah, nggak diundang, tetap aja masih hujan, karena suka sekali menyebarkan yang layu, menimbulkan benih-benih. Itu ada ulama yang kemana dia pergi selalu menyebar. Tapi ada juga ulama jenis sumur. Itu mah orang yang berdatangan minta ilmu, mereduk air segar. Pada berdatangan ada seperti sumber mata air. Ada juga mubalik jet pump namanya. Itu mah kalau dicolokin listrik baru keluar air. Kalau diundang keluar ilmunya. Kalau listriknya kuat, keluar banyak. Kalau amplopnya tebal, teriak dia. Kalau amplopnya tipis, sebentar selamanya terus pulang. Kalau diundang oleh musola, pembangunan musola Al-Ikhlas, berat. Pertama pembangunan, yang kedua musola, yang ketiga Al-Ikhlas sendiri. Katanya ini mubalik jet pump yang hanya mau ngeluarin ilmu kalau disetrum. Nah yang keempat, comberan. Ini mubalik comberan ini apa? Dia berusaha nyebarin air padahal dia kotor. Maksiat jalan, mesum jalan, makan uang gak halal, malah mendekati zina, kelakuannya kotor, pikiran kotor, tapi dia berusaha tapi nyebarin agama seakan-akan ada dia lagi nyebarkan kekotoran. Kita mau berharap mudah-mudahan para ulama dia yang awal tadi ya. Jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Ibu-ibu, Bu, ada yang punya pembantu di rumah? Kira-kira di sisi Allah muliaan mana itu atau pembantu? Nggak tahu lah, namanya susah-susah namanya. Pembantu ini jarang marah ke ibu ya. Ibu kadang-kadang dari mulai melek sampai merengkut dunia aja. Mata belum buka, mulut tidak buka, kadang-kadang kalau udah malam, mana udah nutup, mulut mesti buka, gerbang udah dikunci belum, dirantai, hati-hati. Lagi tidur mau hulok, gede, itu kucing di atap tuh, kejar. Ini ngomong, ini, mau pergi, hati-hati lagi, jaga rumah yang baik, jangan sampai ada yang menghipnotis, siapapun, kunci rumah ini, ya. Nanti tolong belanja daging, kalau uangnya kurang, pakai uang lebih dulu. Dunia ada hitungannya di akhirat nanti itu dengan pembantu pasti

satu kita paham bacaan sholatnya. Nah, seperti sholat Ar-Rahman tadi ya, kalau tahajud itu sholat Ar-Rahman itu kalau yang tengah aja sekitar 11 menitan.

tumanginah. Usahakan sholat itu jangan karena seru jadi terlatih, besuk, pangkas. Tumanginah. Allahu Akbar. Bismillah.

0: sama-sama belajar khusus. Terima kasih, kapan lagi kita ketemu? Disini saya lagi banyak tugas dakwah keluar, tolong doakan ya. Akhir bulan ini di Australia, awal Mei di Jepang, tenang baik, keliling ya gratis. Ayo ketemu di airport sana lah ya. Saya senang keluar negeri karena saya tahu luar negeri dalam negeri semuanya milik Allah ya. Semua diciptakan Allah. Kemarin lebaran di Kanada, aduh saya menikmati alam Kanada ya, alam yang sangat indah tuh. Kalau saya lihat di antaranya di Kanada, Selandia Baru, bersih, di sana lebih banyak baby. Masya Allah, Allah ciptakan begitu indahnya. Lalu suhu minus ya, masuk ke dalam kulkas. Jadi di Indonesia tuh main air gitu aja. Alhamdulillah, pernah ke padang pasir panas sampai 56 derajat ya, gosong. Pulang ke Indonesia, alhamdulillah. Pokoknya mah keliling dunia nggak ada yang spesial kecuali kalau bisa ingat Allah. Anjuran saya kalau belum begitu mantap amat, bagusnya musim dingin ya, nggak pakai jilbab di mana-mana ya. Kalau udah musim panas lah udah rusak iman lah, astagfirullahaladzim. Ampun, nanti lagi selama di kampus-kampus musim panas lah rusak iman ya, ya belum kuat lah ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik.
1: Allah menolong kita untuk selalu bisa istighfar sebanyak-banyaknya sehingga dosa yang kita lakukan tidak mengundang musibah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta.

0: ada musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak? Gak tau. Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Hadi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kami. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: sementara secara pemain harus
1: dilihat. Kalau CPD saat ini masih seano ya, maksudnya stagnan ya, maksudnya nggak keluar kalau dibandingkan dengan sebelumnya.
0: Dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Rabu 29 Juli 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Internasional frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Terang Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita B dan operator Niki Jubair, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, kondisi cuaca di Tarakan yang berubah-ubah menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Tarakan. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap potensi lonjakan penyakit, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta demam berdarah dengue atau DBD.
1: CPD saat ini masih seano ya, maksudnya stagnan ya, maksudnya nggak keluar kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya sih lebih rendah ya tahun ini ya.
2: Dinas Kesehatan Tarakan mewaspadai cuaca pancaroba yang terjadi. Kondisi ini dinilai berpotensi menyebabkan lonjakan penyakit, terutama

0: Sugiyarti yang mengingatkan warga agar tidak mengabaikan perubahan cuaca yang sedang terjadi. Sebab berdasarkan data Dinkes, tren kasus ISPA di Tarakan saat ini mencatat peningkatan, meski tidak signifikan. Demikian juga dengan kasus DBD, grafiknya dilaporkan relatif stagnan, meski cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
1: Kalau DBD saat ini masih seano ya, maksudnya stagnan ya, maksudnya nggak terlalu. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya sih lebih rendah ya tahun ini ya, masih lebih rendah tahun ini ya. Kita lihat dari bulan ke bulan ya, cuman jumlah pastinya sih saya nggak tahu ya. Cuman saya lihat dari yang bulan kemarin itu kayaknya sudah lebih rendah daripada tahun lalu gitu ya kan, ininya jumlah yang DBD-nya. Tapi itu tetap menjadi kewaspadaan kita. ISPA juga tinggi nih, ya kan, ISPA tinggi nih. Nggak, misalnya ada nosemia seperti ini, kita kan memang ini ya, ISPA juga tinggi. Dan panasnya itu kalau tidak dilakukan periksa, ya, tidak bisa dipastikan bahwa itu DBD gitu kan.
2: Pasang darah

0: notification dari rumah sakit terkait adanya pasien positif DBD, tim medis dari puskesmas terdekat akan langsung terjun ke lokasi. Prosedur penyelidikan epidemiologi dilakukan dengan radius 10 rumah atau sekitar 50 meter dari tempat tinggal pasien. Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas akan membagikan bubuk abate secara gratis kepada warga sekitar. Namun, untuk tindakan penyemprotan atau fogging tidak dilakukan secara sembarangan. Fogging hanya akan dieksekusi jika hasil penyelidikan epidemiologi membuktikan adanya indikasi penularan aktif dari nyamuk dewasa di kawasan tersebut. Menjawab kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai keamanan air yang telah diberi abate, Devi menegaskan bahwa air tetap aman untuk dikonsumsi. Syaratnya air wajib direbus hingga menuju pada suhu 100 derajat.
1: Untuk mencegah penyimpangan perilaku seksual di tengah masyarakat, pemerintah daerah perlu membuat aturan hukum bagi pelaku LGBT.
2: Untuk mencegah meluasnya perilaku menyimpang yang kian masif diterapkan, perlu adanya peraturan daerah atau perda terkait larangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sekretaris FKUB Tarakan

0: sebagai ancaman non-militer. Samsi mengungkapkan agar perpres tersebut bisa berjalan ditarakan secara maksimal tentu perlu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.
1: Tadi kan mengenai hukumnya kan belum spesifik, walaupun saya dengar ada penyampaian presiden ya. Saya pernah dengar langsung dari Pak pidatonya Prabowo ya, bahwa LGBT ini adalah ancaman negara. Jadi kan berarti membahayakan juga buat negara kita.
0: Samsi mengungkapkan peran pemerintah daerah sangat penting agar perilaku penyimpangan seksual bisa dicegah berkembang di Tarakan. Tentunya lewat aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polisi tangkap pelaku spesialis pencurian rumah kosong di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kelurahan Sumit, Kota Tarakan.
3: Pelapor mendapati beberapa barang telah hilang, di antaranya

0: itu berwarna biru.
1: Sebuah rumah yang telah lama ditinggal pemiliknya di Jalan Ki Haji Agus Salim, Kelurahan Sulit, Tarakan Tengah menjadi sasaran pencurian. Saat pemilik kembali mengecek kondisi rumah, sejumlah barang yang sebelumnya masih tersimpan di dalam bangunan diketahui telah raib. Kerugian akibat kejadian itu ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Kepala Tarakan AKBP Erwin Saputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan tidak lagi dihuni karena kondisinya tidak layak ditempati. Meski demikian, pemilik masih menyimpan berbagai barang di dalam rumahnya. Barang yang dilaporkan hilang antara lain 2 koper, 4 boneka, 1 lemari plastik, 1 drum plastik, dan 1 tabur estilen. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Tarakan melakukan penyelidikan hingga mengarah kepada seorang pria berinisial Aceh. Keberadaan Aceh kemudian diketahui berada di Kabupaten Bungan. Polisi selanjutnya berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Tabunduan hingga Aceh diamankan di kawasan Pelabuhan Salim Batu pada 10 Juli lalu. Pemeriksaan terhadap Aceh kemudian dikembangkan untuk menelusuri barang yang diduga hasil pencurian. Sejumlah barang milik korban ditemukan di rumah seseorang di Lingkas Ujung, Tarakan Timur yang diduga menerima barang tersebut.
2: Tentang kasus tindak pidana pencurian, pelaku inisial A, laki-laki, pelapor mendapati beberapa barang telah hilang. Di antaranya 2 koper, 4 boneka, 1 lemari plastik berwarna biru, 1 lemari plastik berwarna biru, dan 1 tabung asetlin. Pelapor kemudian menanyakan kepada warga sekitar namun tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut. Atas peristiwa tersebut, pelapor mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan tim URC, Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengidentifikasi pelaku setelah dilakukan pelacakan keberadaan pelaku. Diketahui bahwa pelaku berada di Pelabuhan Salim Batu, Kabupaten Bulungan. Selanjutnya, tim URC, Satreskrim Polres Tarakan berkoordinasi dengan tim URC, Satreskrim Polres Bulungan untuk melakukan penangkapan pada Jumat 10 Juli 2026 sekitar pukul 01.00 WIB berhasil diamankan di Pelabuhan Salim Batu. Dari hasil pengembangan, petugas juga berhasil menemukan barang bukti hasil pencurian yang disimpan di rumah seorang pengada di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Selanjutnya, beserta barang bukti diamankan ke Polres Tarakan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
1: Rusli mengungkapkan barang bukti yang diamankan meliputi 1 koper warna biru, 1 koper warna merah, 4 boneka, dan 1 lemari plastik berwarna biru. Sementara barang lainnya masih dalam penelusuran penyidik. Penyidik juga masih mengembangkan perkara tersebut untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dalam pendalaman itu, polisi mengaitkan perkara ini dengan seorang pria berinisial AD yang saat ini masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO dalam perkara pencurian lain yang sedang ditangani Satreskrim Polres Tarakan. Atas perbuatannya, Aceh dipersangkakan melanggar pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, Samsung Relay, RRI Tomusolor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Hukum Universitas Borneo Tarakan menegaskan batasan kebebasan berekspresi dalam hidup bernegara. Berikut laporan Sekali Dadi.
4: Tidak boleh bertentangan dengan moral, norma agama, ketertiban.
5: Isu kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia kembali menjadi sorotan dalam fenomena penolakan normalisasi LGBT di Kota Tarakan. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Dr. Sapriani menegaskan bahwa konstitusi Indonesia menjamin hak asasi warga negara, namun pelaksanaannya tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh

0: sangat maraknya perdebatan hak berekspresi di ruang publik, Sofian menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 serta pasal asusila dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, negara berwenang membatasi kebebasan setiap warga negara. Pembatasan tersebut dilakukan dengan menghormati hak orang lain serta menjaga norma keagamaan, nilai moral dan keamanan nasional.
1: Silakan berekspresi gitu ya. Tapi berekspresinya itu tetap tadi yang saya sampaikan, ada pasal khusus yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak setiap warga negara itu tidak boleh bertentangan dengan moral, norma agama, ketertiban dan keamanan.

0: dan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Kabupaten Malinau, masuk Karisma Event Nusantara Irau 2026 di

0: masuk dalam Prisma Event Nusantara. Sarankan harus dilayakan setiap tahun. Nah, tahun ini akan dilaksanakan, ya hanya festival budaya saja. Dia tidak ada hirau seperti ada pameran dan seterusnya. Jadi kita lebih fokus kepada festival budaya, nanti ada pawai budaya juga.
1: Yasmin berharap esensi budaya lokal tetap terjaga dengan format yang lebih ringkas tersebut. Festival Budaya Ira tetap menjadi agenda tahunan yang konsisten sesuai komitmen Karisma Event Nusantara. Adi Reflin, RRI Marino, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Malino dorong penyelesaian sengketa lahan di Malino Barat dilakukan melalui musyawarah.
3: Yang dulunya tidak dipersoalkan, sekarang menjadi persoalan karena kita sudah semakin tertib ya dalam mengelola lahan dan lain sebagainya. Kalau dulu kan keluargaan saja kan.
1: Nah ini DPRD Kabupaten Malino mendorong penyelesaian sengketa lahan di wilayah Malino Barat yang melibatkan sejumlah unsur.

Alan ini kan muncul bukan karena apa, dia mengikuti perkembangan dan situasi yang dulunya tidak dipersoalkan, sekarang menjadi persoalan karena kita sudah semakin tertib ya dalam mengelola lahan dan lain sebagainya. Kalau dulu kan keluargaan saja kan, nah ini sekarang juga menjadi perhatian pemerintah supaya bisa mengikuti perkembangan yang ada, karena masyarakat sudah diarahkan ke hukum-hukum positif sehingga perlu pendampingan pembinaan pemerintah daerah sebenarnya. Ya saya kira ya mungkin itu yang belum terjadi baik, sehingga muncul riak-riak atau konflik-konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ini. Kalau kita mendorong mereka untuk bisa ambil jalan tengahnya, saya kira itu yang paling penting.

tersebut. Karena itu ia berharap penyelesaian dapat mengedepankan komunikasi dan musyawarah, mengingat persoalan tersebut berawal dari hubungan kekeluargaan dan kesepakatan adat yang telah berlangsung sejak generasi sebelumnya.

Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita. Dinkes Tarakan imbau masyarakat waspada penyakit ISPA dan DBD. Lawan penyimpangan seksual, pemerintah daerah dinilai perlu membuat aturan hukum bagi pelaku LGBT. Masuk Karisma Event Nusantara, IROW 2026 di Malinau direncanakan fokus pada festival budaya tanpa pameran. Mewakili tim berita yang bertugas, saya Rikita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran

Sosem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem

mempercantik rumah sekaligus melengkapi kebutuhan keluarga dengan lebih hemat. Beli satu gratis satu. Buruan sebelum promonya berakhir dan kunjungi sekarang juga Informa Tarakan. Ingat ya, promo hanya 3 hari mulai hari ini hingga Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai kelewatan tentunya. Buruan datang dan berbelanja ke Informa Tarakan sekarang juga. Syarat dan ketentuan tentunya berlaku ya. Informasi furnishing, furnishing with style. Rayakan 22 tahun penuh.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk noda, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari

pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tarik

menginspirasi Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI menegaskan komitmennya mendukung pengusulan tempe Indonesia menuju UNESCO sebagai warisan pengetahuan dan budaya bangsa. Dukungan tersebut juga diarahkan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI, Nani Hadi Cahyanto, mengatakan organisasi tersebut siap membersamai panitia pengusung tempe Indonesia menuju UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pengetahuan, budaya, inovasi, dan kearifan bangsa yang layak diperkenalkan kepada dunia. Nani mengatakan dukungan tersebut sejalan dengan misi KOWANI memperkuat ketahanan pangan melalui pemberdayaan perempuan. Menurutnya, gerakan itu juga mendorong diversifikasi pangan lokal, hilirisasi, penguatan koperasi, dan pengembangan UMKM pangan. Sebagai tindak lanjut, KOWANI akan memperkuat edukasi kampanye pangan lokal, serta pengembangan kewirausahaan berbasis pemberdayaan perempuan. Organisasi tersebut juga memperluas kolaborasi lintas sektor melalui berbagai program strategis yang terintegrasi. KOWANI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang berkontribusi dalam seminar nasional penguatan ketahanan pangan nasional. Menurut Nani, kehadiran para narasumber mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor mendukung pemberdayaan perempuan dan ketahanan pangan. Apresiasi tersebut diberikan kepada Ketua Umum BPP PHRI Haryadi B. Sukamdhani dan Ketua Umum Forum Tempe Indonesia Hardin Syah, kemudian Ketua Umum PBSTII Faturahman Mahfudz, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widya Stuti, serta Ketua Satu KOWANI Ati Saryana. Menjelang peringatan 100 tahun KOWANI, organisasi tersebut memperkuat kaderisasi kepemimpinan perempuan menuju Indonesia Emas 2045. KOWANI juga menjalankan gerakan 1000 profesi, 1000 sertifikasi, dan 1000 solusi untuk meningkatkan kompetensi

9.30 sampai dengan 11.30. Kemudian dalam bidang

ada kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L.

Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu

0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutlah. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkap yang disampaikan Joshua Sumbing.
1: Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor

Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting.